Take a chance with me, teman Pro 2, sampai nanti jam 10 ya. 07 lebih 6 menit ya, sekarang 7 menit. Ya, pas banget ya, bergantiannya 1 detik tuh kerasa banget. Mau bacain WhatsApp dulu sebelum update informasi lagi di pagi hari ini, teman Pro 2. Tadi request lagu dari Musang tadi, Juwita dari Rosa udah diputerin ya. Salam juga buat bundanya Musang ya, karena tadi spesial buat bunda aku, Bray. Oke, siap, sudah diputerin ya. Ini juga ada WhatsApp dari siapa nih, coba kita cek. Oh, dari Timothy. Oh, pakai nomor satunya. Selamat pagi, Timothy. Ngirimin video kucing ya. Timothy, selamat pagi ya. Tumben nih WhatsApp pakai WhatsApp satunya nih. Habis ini di izin simpen nomor WhatsApp yang kedua ya. Yang kedua, weh. Satu, jadi yang satu-satunya aja deh. Jangan jadi yang kedua, teman berdua ya. Karena juara itu hanya satu, sisanya angka. Us. Apa tepuk tangan? Thank you ya Timothy ya. Salam-salam, selamat pagi Timothy. Lanjut lagi dari Theo. Hai sepada Pro 2 Surakarta. Ini Theo dari Magelang. Halo Magelang, menyapa nih ya. Duh, aku sih belum pernah ke Magelang. Udah deng, sorry. Udah pernah nih, tapi udah lama banget. Ke ini, ke Kiai Langgeng ya, ya kan di Magelang kan. Aduh, itu dulu pas SD tuh seru sekali ya, teman Pro 2 ya. Aduh, jadi ingat masa-masa SD deh. Request lagu 1000 kali, Bray. Terima kasih. Oke, boleh. Gia Indrawari ya, 1000 kali ya. Thank you so much. Theo sudah masuk di WhatsApp, lanjut lagi. Wih, rame loh pagi hari ini dari Catur. Selamat pagi Mas MC. Catur mah bisa aja. Saya itu MC itu bukan master of ceremony, tapi saya lah main character. Eis, kamu juga main character di masing-masing cerita dari hidup kamu pasti, teman berdua ya. Jangan takut untuk melangkah karena kamulah main character di hidup kamu. Asik. Akhirnya nongol pagi juga. Iya loh, jujur teman berdua ya, ini for the first time ya di bulan ini Jajah Majenta siaran pagi ya. Sudah 22 hari di bulan Juli ini dan Jajah Majenta baru sekali ini siaran pagi, teman Pro 2. Jujur sih kangen ya, karena aku tuh sering banget ya nemenin kamu di malam. Bahkan kayaknya selalu di malam deh aku nemenin kamu ya. Jadi rasa-rasanya tuh siaran di pagi itu jadi satu hal yang baru dan fresh buat aku gitu. Karena jujur aku tuh bosenan orangnya, teman Pro 2. Jadi sekali dapat jadwal, kan sering tuh malam terus ya, terus dapat pagi itu rasanya tuh kayak fresh aja gitu. Dihitung banget 22 hari. Iya bro, serius 22 hari ya. Kan ini tanggal 22 kan. Dari bulan Juli ini aku tuh baru sekali masuk pagi loh. Serius teman Pro 2. Karena seringnya malam gitu. Ya sore ada sih di weekend ya teman Pro 2. Tapi kalau di weekday sih, malam terus teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu dengerin siarannya malam aja. Enggak dong, jangan dong. Selalu dengerin dari Pro 2 FM Solo ya, siapapun penyiarnya di jam berapapun teman Pro 2. Jujur fresh banget sih pagi hari ini. Cece Atrido Wicaksono. Tapi malam sih enak sih, aku suka siaran malam teman Pro 2 karena suasananya enak dan kantornya sepi. Memang mungkin orang-orang tuh ini ya, stigma RRI itu kayak kan udah apa, bangunannya tuh udah lawas gitu, terus kayaknya siaran malam tuh serem deh. Enggak kok, enggak seserem itu kok teman Pro 2. Enak justru, serius. Aku suka siaran malam. Tapi juga suka siaran pagi. Paling enak tuh malam sama pagi. Siang juga enak sih. Sore apalagi? Loh, terus yang mana, Bray? Thank you ya. Brother Chatter ya dari RBM Family. Halo Mas JJ, hore Mas JJ siaran pagi. Eh, yoi, selamat pagi teman Pro 2 pendengar sepada ya. Us pendengar sepada. Kenalan ya sama JJ Majenta. Salam kenal. Mungkin belum pernah dengar ya ini suaraku JJ Majenta. Halo di sini nemenin kamu di pagi hari, tumben-tumbenan sekali ya. Sesuatu yang langka di pagi hari ini teman Pro 2 ya, karena ya aku menemani kamu di pagi hari ya. Besok kayaknya aku sudah nemenin kamu di malam hari lagi, dan akan sering nemenin kamu di malam hari. Jadi kamu dengerin malam hari ya, please. Temenin aku teman Pro 2. Thank you so much ya RBM Family ya. Habis ini masih update informasi deh teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau update informasi juga, boleh banget di WhatsApp aja ya 081 327 866 966, atau boleh ke sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Per 21 Juli 2026 kemarin teman Pro 2 ya, Apple menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Berdasarkan laman Apple Support, mostly seluruh paket berbayar ya mengalami kenaikan harga mulai dari kapasitas 200 GB hingga 12 TB. Sementara itu teman Pro 2, paket yang 50 GB itu tetap dibanderol dengan harga Rp15.000 per bulan. Jadi iCloud ini apa sih, Bro? Jadi iCloud ini salah satu layanan Apple ya, teman Pro 2, buat kamu nanti langganan terus kamu bisa menyimpan data-data kamu itu di iCloud. Ya kayak Google Drive lah. Ya, sama persis sama Google Drive sebenarnya, teman Pro 2, tapi aku belum pernah pakai Google Drive sih. Aku pakainya ya iCloud karena ya ada fasilitasnya dan bisa langsung nyambung gitu. Jadi kalau ganti HP itu nggak perlu mindah-mindah gitu. iCloud-nya login aja, nyambung ke Wi-Fi. Habis itu udah deh, tinggal datanya ke transfer semua gitu. Jadi mirip lah sama Google Drive, teman Pro 2. Dan kenaikan terbesar ya terjadi pada paket 12 TB. Siapa yang ngelangganan iCloud 12 TB? Jujur, isinya apa, teman Bro? Apakah kamu mendownload semua film di Netflix ya biar kamu bisa tonton secara offline? Kayaknya juga turah-turah ya. 12 TB, teman Bro, 2. Saat ini dibanderol dengan harga Rp1.199.000 per bulan. Naik Rp200.000 dari harga sebelumnya. Aduh, udah nyampe sejuta loh. Selain itu ya, harga paket 6TB naik menjadi Rp599.000. Terus paket 2TB, teman Pro 2, jadi Rp199.000. Dan paket 200GB menjadi Rp59.000 per bulan. Aku sih pakai yang 200 giga ya. Ini jujur aku kaget loh, baru tahu ternyata. Ternyata naik ya, karena kemarin di bulan lalu itu aku masih bayar 49.000 ya. Jadi sekarang ternyata udah naik 10.000. Sebenarnya naiknya sih kayaknya sedikit, enggak itu banyak sih. Kerasa sih jujur, teman Bro 2, aku setelah baca ini. Aduh, berarti harus spend 10.000 lebih dikit ya, berarti ya lebih 10.000 ya di setiap bulannya, teman Pro 2. Dan Apple juga tidak menjelaskan alasan dibalik penyesuaian harga tersebut. Namun sejumlah media teknologi melaporkan kenaikan harga iCloud juga terjadi di beberapa negara lain. Meski Apple belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab perubahan tersebut, teman Pro 2. Dan as an information, iCloud Plus ini ya merupakan layanan penyimpanan cloud berbayar milik Apple yang menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding kuota gratis 5GB. Sama kan? Kayak Google Drive juga, enggak ding. Google Drive itu kalau gratisannya 15GB ya. Dan kemarin juga banyak banget yang komen pengen pindah ke Google Drive karena lebih murah sebenarnya. Tapi sebenarnya pakai iCloud juga bisa lebih murah, teman Pro 2. Mungkin bisa kamu pakai yang ini, paket family keluarga, terus bisa sharing sama teman kamu. Ya semoga aku dan kamu selalu diberikan rezeki ya untuk bisa beli apapun itu tanpa lihat harga, teman Pro 2.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, di pagi hari ini kita update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang RRI Pro 2 FM Solo sudah terhubung dengan rekan Bimo dari Dishub Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bimo.
2: Selamat pagi rekan Didi.
1: Baik rekan Bimo, silahkan laporannya.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan Pro 2, akan kami sampaikan lalu lintas terkini via CCTV Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, tepatnya di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas saat ini dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Kleco terpantau lancar dibanding 30 menit yang lalu. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota Surakarta via Kleco saat ini terpantau juga lancar. Kemudian kita beralih ke simpang Fajar Indah. Untuk saat ini Fajar Indah arus lalu lintas dari barat atau dari Colomadu yang masuk ke kota Surakarta saat ini terpantau mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Kemudian dari timur atau dari Manahan yang menuju ke Colomadu di Simpang Fajar Indah saat ini juga mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kita beralih ke koridor Slamet Riyadi, saat ini terpantau untuk simpang-simpang yang padat yaitu di Simpang Gendengan, terutama yang dari utara atau dari Stadion Manahan yang mengarah ke selatan, kemudian dari barat yang menuju ke timur di Simpang Gendengan saat ini terpantau lancar. Kemudian di Simpang Apeman saat ini juga terpantau lancar. Kemudian di sebelah selatan Kota Surakarta bisa kami pantau di Simpang Dawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Dawung saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo via Dawung saat ini terpantau lancar. Kemudian kita beralih ke sisi utara Kota Surakarta. Kami pantau di Simpang Mojosongo, Kelurahan Mojosongo, untuk arus lalu lintas dari Ring Road atau dari timur saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Ring Road saat ini terpantau lancar, cenderung lengang. Kemudian dapat kami sampaikan untuk saat ini, hari ini di Simpang Panggung, terutama di sebelah barat Simpang Panggung, tepatnya di jalur sisi utara depan Hotel Asia, saat ini diberlakukan penutupan untuk kegiatan perbaikan jalan. Jadi bagi para pengguna yang akan melintasi Panggung, terutama dari barat menuju ke timur, harap bersabar atau mencari alternatif yang lain. Kemudian simpang yang terdampak yaitu di Simpang Banjarsari, kemudian Simpang Ngemplak, kemudian Simpang Kandang Sapi. Jadi bagi para pengguna yang akan melintasi simpang-simpang tersebut harap bersabar. Kami dari Dinas Perhubungan Surakarta secara maksimal, semaksimal mungkin membantu kelancaran pengguna jalan. Demikian dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Tertib berlalu lintas, jamin budaya Solo. Kita kembali ke rekan Cici.
1: Baik rekan Bimo, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Teman Pro 2 update informasi lowongan pekerjaan dulu buat kamu job seeker atau pengen cari suasana baru, pengalaman baru, Teman Pro 2 ya, karena kamu bosen di tempat kerja lama kamu. Aduh. Lu boleh-boleh aja enggak sih? Boleh-boleh aja kan, siapa tahu bosen, siapa tahu pengen cari pengalaman baru. Upgrade Teman Pro 2 itu boleh banget ya. Kamu bisa langsung cek di Instagram @disnaker Kota Surakarta. Ini resmi Teman Pro 2 ya. Aku mau bacain beberapa deh karena ini banyak banget, jadi kamu bisa langsung cek sendiri nanti ya. Yang pertama ada dari 290 Beauty Salon yang membuka 3 posisi lowongan kerja. Yang pertama di posisi stylist, kemudian ada asisten stylist dan juga terapis. Benefitnya Teman Pro 2 gaji pokok 1 komisi ya, uang makan Teman Pro 2, insentif dan bonus kinerja, kelas dan training untuk upgrade skill, jenjang karir yang jelas dan lingkungan kerja positif, nyaman dan suportif. Kualifikasinya Teman Pro 2 passion di dunia hair and beauty, bertanggung jawab dan disiplin, mau berkarir dan terus berkembang Teman Pro 2 ya. Dan untuk lamarannya bisa kamu kirim ke WhatsApp yang sudah tercantum di Instagramnya ya, di postingan Instagram feeds @disnaker Kota Surakarta. Bisa langsung cek kamu Teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi satu lagi deh ya, dari PT Hambaran Energi Raya yang membuka lowongan kerja untuk posisi host life dan salesman. Untuk host life Teman Pro 2 ya, sama salesman, aku bacain host life aja deh ya, nanti kamu bisa langsung cek langsung ya. Host life-nya Teman Pro 2, kualifikasi pendidikan minimal SMA SMK sederajat, percaya diri di depan kamera, mampu melakukan live selling di TikTok atau Shopee menjadi nilai tambah, dan bersedia bekerja dengan target penjualan dan jadwal live. Lanjut lagi deh dari kualifikasi salesman ya Teman Pro 2 ya. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA SMK sederajat, fresh graduate atau non pengalaman dipersilakan untuk melamar. Memiliki SIM C dan kendaraan pribadi akan menjadi nilai tambah. Buat kamu Teman Pro 2 job seeker atau cari pengalaman baru, cari tempat kerja baru, upgrade skill kamu Teman Pro 2, boleh, kamu bisa langsung cek resmi ya di Instagram @disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Masih di sepeda barengan sama Cici Majenta teman pro 28 lebih 14 menit di pagi hari ini. Sudahkah kamu sarapan? Yang udah sarapan boleh dong spillnya. Boleh dong di spill menunya apa sarapan di pagi hari ini teman pro 2. Karena di pagi hari ini kita akan battle song. Salah satu segmen ya acara yang jujur aku kangen banget teman pro 2. Karena aku sering banget siaran malam ya. Jadi battle song gak ada di malam hari. Apa kita adakan aja di malam hari? Ini kok AC studio tiba-tiba jadi dingin banget ya? Kayak tadi gak dingin deh. Tapi pagi hari ini menurut kamu dingin atau cukup untuk menghangatkan badan aja sih teman Pro 2? Karena dari studio ya, studio Pro 2 FM Solo, dilihat keluar gimana tuh? Kalau aku melihat pemandangan di luar teman Pro 2 ini sedikit tertutup banner sekarang ya tadi, tapi masih terlihat lah. Ternyata matahari sudah sepenuhnya menyinari bumi ini dan sudah cukup sepertinya menghangatkan di pagi hari ini. Dan akhirnya backsound yang biasanya dipakai sama Cici Majenta di Jaga Malam akhirnya diputer di pagi hari. Let's go, kita ke battle song di pagi hari ini teman pro 2 ya. Di pagi hari ini kita battlekan dua musisi Indonesia. Yang pertama ada lagu yang dirilis tahun 2022, ada satu-satu dari It Gitaf.

Jujur lagu ini bagus banget teman berdua buat aku ya, karena pertama kali aku nonton It Gitaf itu ada satu lagu ini ya, judulnya Satu-Satu di setlistnya, dan lagu ini baru benar-benar rilis di saat itu di tahun 2022. Jadi banyak banget penonton yang belum tahu lagu ini ya, tapi It Gitaf mengajak penonton untuk mencoba bernyanyi bersama lagu Satu-Satu ini yang baru aja rilis di tahun 2022 saat itu. Dan setelah nonton konsernya It Gitaf teman berdua ya, langsung aku suka sama semua

It Gitaf 1-1 teman bro 2 ya. Rilis 2022 di pagi hari ini. Kita battlekan dengan lagu baru yang baru aja rilis ya. Kayaknya bulan ini ya, ya beberapa minggu inilah teman bro 2 ya. Ada Tulus dengan Maca Teh Hijau.

Langsung teman berdua, boleh banget kamu ke WhatsApp ya 081-327-866-966. Battle song pagi hari ini Idgitaf 11. Kita battlekan dengan Teh Hijau Tulus. Aku tungguin ya, sampai jam 9 nanti. Kita hitung bareng-bareng teman berdua.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam, diam, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke bu. Susah bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di Battle Song teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum voting, boleh langsung voting. Di pagi hari ini Battle Songnya hari Rabu ya. Benar kan ini hari Rabu? Benar, Wednesday teman Pro 2 ya. Battle Song di pagi hari ini ada It Gitaf dengan satu-satunya diadukan dengan Tulus dengan Teh Hijau. Langsung boleh nih, sudah ramai banget yang voting. Terima kasih banyak ya yang sudah voting. Habis ini dibacain ya, kita hitung bareng-bareng voting kamu teman Pro 2. Langsung yang belum voting 081327866966. Battle songnya apa Bray? Battle songnya satu-satu dari It Gitaf diadukan sama Teh Hijaunya Tulus.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak ya?
2: Gini wae, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

Kita mulai dari bawah, teman Pro 2. Dari Upik. Selamat pagi, Bray. Pagi, Upik. Aku pilih satu-satu dari Itgitaf. Oke, siap. Thank you ya, Upik ya. Lanjut lagi, teman Pro 2 dari Tin. Aku pilih Tulus, Kak. Oke, siap. Boleh. Terima kasih ya, Tin ya. Lanjut lagi, teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi, Pro 2. Selamat pagi, RBM Family. Di pagi hari ini aku pilih Teh Hijau dari Tulus buat Mas JJ, selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family ya. Lanjut lagi dari Irna Margianti. Pagi ini aku pilih satu-satu aja, Bray, dari Itgitaf. Oke, siap. Thank you ya. Poin sementara 2-2 ya, masih imbang poinnya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Kita lanjut lagi dari Best Friend Forever. Aku pilih satu-satu, Kak. Aku sekalian izin request ya. Boleh. Pura-pura dari Leodra. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you ya, Best Friend Forever ya.

Lanjut lagi dari Diah Ristanti. Selamat pagi Bray JJ. Pagi Diah Ristanti. Battle song pagi hari ini aku pilih Tulus Aja deh Bray. Oke boleh. Thank you ya. Lanjut lagi dari Akbar. Aku pilih Teh Hijau Bray. Tulus. Oke siap 4-3 ya. Tulus masih unggul 1 poin teman berdua. Lanjut lagi dari Evi di Boyolali. Aku pilih satu-satu Bray. Oke siap. Asik. Imbang nih. Imbang kah pagi hari ini?

jujur komputer nomor satu nih kok mejet-mejet sendiri, kenapa ya teman Pro 2? Kayaknya mouse-nya mulai error lagi deh. Brerido tolong ya, ini mouse-nya minta diganti nih kayaknya. Padahal kemarin kayaknya baru aja ganti deh. Ya kayaknya sudah error lagi teman Pro 2 ya. Kepencet-pencet sendiri loh. Mindah lagu kepencet-pencet sendiri loh ya. Lanjut lagi dari Julius Spada. Yoi, Spada Julius. Pagi Bray JJ, pagi juga Bray. Aku pilih Eat Gitaf ya. Oke, siap, boleh. Terima kasih Bray, sama-sama. Thank you juga ya, terima kasih juga ya Julius ya. Skornya 5-4 teman Pro 2. Eat Gitaf masih memimpin ya. Lanjut lagi dari Mr. Johnny. Aku pilih Eat Gitaf Bray 1-1. Oke, siap. Lanjut lagi dari Iki Dias. Aku pilih 1-1 by Eat Gitaf Bray. Oke, siap. Kok langsung ngebut 3 poin loh ya. Lanjut lagi dari Dita. Aku pilih teh hijau Bray. Oke, siap. Thank you ya Dita ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Aida. Teh hijau Tulus J. Oke, thank you ya Aida ya. Oh, request lagu juga nih. Boleh, bentar aku bacain ya. By the way, mau request lagu dong J. Tolong play lagu Amin Paling Serius Sal Priyadi featuring sama Nadine. Oke, oh ya, in this special day aku mau nitip ucapin happy birthday to my favorite person. Semoga segala amin yang kamu langitkan segera terwujud. Thanks for love

me and good luck for everything. Oh, dia ulang tahun si dia ya. Si dia ulang tahun ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti aku cariin ya. Thank you so much ya Aida ya. Oh ya. Yeah. Happy birthday juga buat someone who love. Gimana sih ngomongnya? Gak usah pakai bahasa Inggris lah ya, bingung aku. Selamat ulang tahun buat favorite personnya Aida ya. Nanti, oke, okay, itu kayaknya nggak usah diomongin di sini deh. Thank you ya Aida ya. Thanks DJ and have a nice day buat semua warga berdua. Thank you so much Aida, kamu juga ya. Lanjut lagi, 82 dari Aryati Titi. Aku pilih satu-satu Bray dari Eat Gitap. Oke, okay, boleh.

Lanjut lagi teman Pro 2 dari Bayu. Halo Bayu, salam kenal ya. Ini pertemuan pertama kita kah di udara? Asik. Aku pilih Tulus, Bray. Lahir batin ya. Asik, Tulus lahir batin ya teman Pro 2 ya. Oke, nambah satu poin ya dari Tulus ya. Request lagu nyaran yang pandangan pertama. Boleh nanti coba aku cariin ya. Thanks kakak JJ. Thank you so much Bayu. Oke, battle song di pagi hari ini teman Pro 2. Apakah masih ada yang mau voting dari It Gitaf ya? Satu-satu dan juga Tulus Teh Hijau. Aku tungguin deh bentaran ya.

Masih menunggu WhatsApp dari kamu teman Pro 2 ya, yang masih mau voting. Masih ya, masih lama aku nemenin kamu. Satu jam lagi teman Pro 2. Oh ternyata udah masuk di jam terakhir aku siaran ya. Apakah kita tutup saja Betul Sang Pagi hari ini? Kayaknya kita tutup ya. Oke, Betul Sang di pagi hari ini kita tutup teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah voting ya. Pagi hari ini Betul Sang dimenangkan oleh Itgitaf dengan skor atau poin 8 melawan 7 buat Tulus. Tenang, aku puterin semua teman Pro 2. Tapi Itgitaf dulu satu-satu. Thank you so much yang sudah voting.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi Ngobrol Pagi.
1: Ya, Zona Ngopi pagi hari ini, teman bro dua ya, hari Rabu, tanggap bencana, mau update informasi dari portal informasi terpercaya rri.co.id. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode Senin ya, 20 Juli, dua hari lalu teman bro dua, hingga Selasa kemarin ya, 21 Juli 2026. Dalam perkiraan tersebut, Sumatera Utara, Sumut menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus siaga dan belasan provinsi berstatus waspada. BMKG ini mengungkapkan teman pro 2, tidak ada wilayah di Indonesia masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Jujur sih serem ya kalau sampai ekstrim ya. Jangan sampai lah ya teman pro 2, kita selalu berdoa semoga kalau hujan tuh ya cukup untuk mendinginkan suasana saja, mendinginkan hawa-hawa aja, jangan sampai ekstrim-ekstrim lah ya. Tapi ya belasan provinsi lainnya tetap berstatus waspada karena berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di hari Senin kemarin teman pro 2 ya, status siaga diperlakukan untuk Sumatera Utara, sementara provinsi yang berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Tengah Selatan, Tenggara. Selain hujan lebat, teman pro 2, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang ya, teman pro 2 ya, yang berpotensi untuk terdampak angin kencang ada beberapa Banten, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Ini banyak banget teman pro 2 ya, dan BMKG juga memperkirakan wilayah terdampak angin kencang mengalami perubahan pada hari kedua. Potensi angin kencang diprediksi terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar memahami potensi dampak dari setiap level peringatan dini yang diterbitkan sama BMKG teman pro 2. Pada wilayah berstatus siaga, ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sementara itu, ya, di daerah berstatus waspada berpotensi mengalami genangan air, luapan sungai hingga longsor skala ringan. Meski teman pro 2 ya, dampaknya relatif lebih rendah, tapi ya tetap jangan sampai lah ya. Masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. BMKG teman pro 2 juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut sangat penting ya pastinya agar masyarakat dapat mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi sejak dini. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau ngecek-ngecek ya perkembangan informasi cuaca itu, bisa banget kamu langsung ke kanal resminya BMKG. Dan buat kamu yang mau update-update informasi ya, kayak informasi ini teman pro 2, langsung dari rri.co.id, portal paling terpercaya, tercepat, terlengkap, dan anti hoax pastinya.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka.
0: Yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Masih di Senang Ngopi, teman Pro 2 pagi hari ini. Sudahkah kamu ngopi-ngopi masih, ngopi-ngopi Mbak E di pagi hari ini? Atau kamu sebenarnya memang bukan orang yang suka ngopi, tapi mungkin suka ngeteh, atau mungkin lebih suka, cenderung suka minum susu, teman Pro 2 ya. Karena aku kopi sih enggak, aku tim susu aja. Ini ada WhatsApp dari Alip ya, tadi masuk di Battle Song. Tapi udah kehitung ya, gak apa-apa. It Gitaf, satu-satu bray. Oke, siap. Tidak mengubah hasil akhir ya. Tetap tambah satu poinnya. Yang menang tetap It Gitaf ya. Tadi berarti skornya 97 poinnya. Thank you ya, Alip ya. Alip udah sarapan belum nih? Tadi udah diputerin juga request lagunya. Tadi ada Best Friend Forever. Request tadi Pura-pura dari Liodra. Oke, udah diputerin. Terus tadi request lagi dari mana tadi ya? Dari Aida. Dari Aida juga udah diputerin ya tadi ya. Nadine sama Sal Priadi. Amin paling serius buat kamu yang sedang mengaminkan apapun itu, teman Bro 2, dengan serius. Semoga segera terkabul ya, teman Bro 2 ya. Lanjut lagi. Bacain WhatsApp dari siapa yang display name-nya? Coba kita cek dari Via. Halo Via, kok belum kesimpan? Kayaknya udah kesimpan deh. Selamat pagi Kak, pagi Via. Mau request dong Jungkook yang 3D. Oke, boleh. Kemarin Jungkook di final Piala Dunia kemarin ya, di closing ceremony, jadi sorotan teman berdua. Katanya Jungkook gendong anggota lain ya, ya gak sih? Enggak, itu kan cuma bercandaan aja teman berdua ya. Tapi ya semuanya keren kok. BTS, jujur BTS keren banget. Buat kamu yang sudah dapat tiket BTS buat nonton nantinya di Indonesia ya, di GBK, selamat teman berdua, selamat menikmati walaupun masih lama. Tapi semoga kamu udah siap-siap, udah beli like sticknya, udah beli merchandise-nya, apapun itu teman berdua ya. Siap-siap bertemu dengan ini, Bias ya. Iya sih, sebutannya Bias ya sih. Iya gak sih? Iya kan sebutannya Bias kan. Siap bertemu dengan idola-idola kamu ya teman berdua ya, nanti di GBK. Yang belum dapat tiket, kalau mau cari cancelan ya semoga lancar, semoga dapat, semoga amanah juga ya. Thank you Via ya, udah masuk di WhatsApp ya. Ditunggu request lagunya. Kamu juga boleh, teman berdua, masih aku temenin sampai jam 10 ya. Abis ini sih, yang mau WhatsApp boleh 081327866966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani JJ Magenta, yang tumben-tumben menemani kamu di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Habis ini ada santai siang barengan sama Shirley Anjali. Jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. JJ Magenta pamit undur diri. Bye bye teman berdua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berdua. Teman berdua, film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game Mortal Kombat. Film yang dirilis pada tahun 2021 tersebut berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,3 triliun rupiah di box office global. Sutradara Seymour McQuay, teman berdua, kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertamanya Mortal Kombat.
1: Info Pro 2.
0: Teman berdua, Dominic Szoboszlai telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool. Ia resmi mengikat masa depannya di klub hingga 2031 setelah berbulan-bulan negosiasi antara direktur olahraga Richard Hughes dan perwakilannya. Pemain internasional Hongaria tersebut, teman berdua, telah mencetak 13 gol terbaik dalam karirnya musim lalu. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik The Reds musim ini meskipun Liverpool menjalani musim tanpa trofi.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Aku sampun. Nggih, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Santai siang. Pro 2 Hit List. Pro 2 Hit List.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat-sehat, semangat, bahagia selalu buat kamu. Shirley Anjali mengudara nemenin kamu di santai siang hari ini sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa senyum buat hari ini ya. Jangan lupa ketemu sama teman juga. Enggak, cuman tulan.
2: Enggak, kamu ngomong sendiri aja. Dari tadi kok ngomong sendiri loh ya. Itu udah dinyalain mic saya, enggak, saya enggak dikasih tempat buat ngomong.
1: Kan udah tadi dispada.
2: Oh iya, capek loh saya, Sir. Udah ya?
1: Ya udah kan ini selesai. Katanya cuma dikit aja.
2: Udah.
1: JJ lama banget loh enggak ketemu sama JJ, jujur teman Pro 2, ya enggak sih?
2: Iya.
1: Karena aku pagi siang, kamunya malam, jadi enggak ketemu gitu.
2: Iya, saya emang ini share, emang aku tuh emang kemarin mengajukan kalau pagi hari tuh saya resign sementara. Jadi saya masuknya cuma malam aja.
1: Oh gitu.
2: Iya, gitu. Jadi kegiatan apapun di siang hari tuh saya emang enggak ikut karena saya udah hybrid. Saya malam aja.
1: Oh gitu, keren. Ini benar-benar malam. Tapi ngantuk ya.
2: Wah kacau. Ngantuk terus saya.
1: Emang biasanya ngantuk kan kalau habis pagi gini?
2: Oh iya, kalau biasanya iya ngantuk sih, tapi pagi tuh enak sih.
1: Enak ya.
2: Paling enak tuh pagi sama malam menurutku ya.
1: Heeh.
2: Siaran pagi sama malam tuh menurutku paling enak.
1: Oh iya. Gitu.
2: Siang sih juga enak ya. Terus sore, weekend juga enak juga sih.
1: Iya.
2: Takut saya ngomong enak pagi sama malam tuh takut.
1: Lebih ke saya tahu. Saya tahu kalau siang kan lebih menghindari ketemu sama banyak orang gitu kan.
2: Satu orang aja sebenarnya.
1: Siapa itu?
2: Masih sebut di sini sih. Yang sering sama saya gitu loh. Enggak sih.
1: Penasaran ini.
2: Enggak.
1: Siapa yang sering sama aku? Mas Rido tuh biasanya sering sama aku ini karo Wisan Ramadana.
2: Bukan.
1: Oh.
2: Itu loh.
1: Siapa sih? Jangan. Anu toh, itu toh si orang aneh itu toh.
2: Itu kamu. Kita kok ini gak acara gibah, ini acara apa sih ya?
3: Permisi.
1: Iya, enggak.
2: Oh, itu yang dulu itu apa sih itu?
3: Pak Jambul.
2: Kok Pak Jambul? Enggak
3: tahu ngarang aja.
1: Pak Somat.
3: Oh, Pak Somat ya.
2: Pak Heri Potret.
3: Gitu tuh, gitu terus.
1: Iya gitu terus.
3: Iya. Gimana? Kenapa kok kalian itu menyebutkan depart mana yang paling kalian sukai, yang paling kalian gemari? Udah paling bener itu, paling enak itu. Atika Deswa, sore terus.
1: Tapi saya request pagi terus boleh ya? Nanti sesi depan jatuhnya ya Mas Bro ya.
2: Gak, terus yang bikin siapa? Kalau pagi terus yang weekend siapa?
1: Oh, enggak,
2: nanti?
1: Maksudnya ya
3: pagi sayang, terus tapi kena Sabtu Minggu juga enggak ya, apa-apa gitu.
2: Oh, berarti Senin sampai Minggu
1: siaran.
2: Pagi terus. Itu katanya kena Sabtu Minggu.
3: Yang penting pagi terus ya.
1: Yang penting pagi enggak
3: apa-apa 7 hari deh. 7 hari iya. Seminggu.
2: Eh tapi sore lama
1: sore
2: banget.
1: Seminggu.
2: Sore enak enggak sih menurutmu? Sore itu
1: sore enak?
2: Kalau aku jujur aku enggak suka sore ya, Bre.
3: Karena
2: aku tuh kalau berangkat tuh melawan matahari.
1: Oh,
2: aku di sana.
3: Oh iya.
2: Kesini. Dulu kita kan siaran sore ya, Sir.
1: Iya.
2: Aku tuh hitam banget, Sir.
3: Oh.
2: Serius
3: di sini ada melawan matahari.
1: Mengejar matahari.
3: Lah dia kan melawan matahari.
1: Iya juga sih. Tapi dia ngejar juga kan ke arah
3: oh,
1: barat.
3: Oh iya benar.
2: Oh iya itu enggak enak tuh. Itu sore gitu.
1: Oke. Okay. Tapi yang jelas
2: Kamu Sir?
1: Saya apa aja sih sebenarnya? Saya apa aja jalani dan bikin enjoy aja, karena yang jelas saya ini adalah tempat yang
3: malam berarti. Malam. Kita bisa simpulkan.
2: Iya, kenapa sih? Ya? Kan enggak apa-apa.
1: Eh, tapi malam itu sebenarnya enak loh, bener deh.
2: Enak.
1: Kayak,
2: enak
1: malam. Kadang tuh iya, cocok aja gitu ngerasanya juga, cuman ya jauh ya.
3: Jauh. Sebenarnya si Cecil juga suka sih siaran malam.
1: Enggak.
2: Suka. Enggak suka.
3: Dia mah serba susah. Malam enggak mau. Dikasih pagi, apa jangan pagi berturut-turut. Kan pilihannya cuma itu. Jadinya gimana sih?
1: Oh iya juga ya.
2: Tapi malam sih enak sih.
1: Enak, benar.
2: Iya, yang jelas sebenarnya enggak ketemu banyak orang sebenarnya.
1: Iya, kan seperti yang saya bilang kan.
2: Iya, betul. Itu enak loh, share.
1: Iya, saya tuh tahu banget DJ gitu, asik.
2: Eh tapi saya tuh sering masuk malam ya. Saya tuh ketinggalan info banyak banget. Serius.
3: Iya,
1: benar.
3: Apalagi kemarin dia gitu. Sempat kebagian satu kali pagi, tiba-tiba gara-gara Cecil, dia tiba-tiba jadi malam.
2: Saya di WhatsApp banyak orang loh. Ini pada ngapain sih pada WhatsApp saya? Saya enggak apa-apa udah. Jadi macam banyak orang.
3: Iya. Kenapa ya, sih? Kita sudah ada di sesi curhat Gi.
1: Itu lagi.
3: Curhat Gi.
2: Tuh, enggak tahu loh aku curhat Gi apa, enggak tahu loh. Serius, enggak tahu aku. Apa curhat Gi?
3: Iya, jadi curhat Gi ini ada info terbaru kalau si Rifki itu sebenarnya udah resign. Enggak pernah kelihatan di Pro 1 soalnya.
1: Iya. Iya lagi. Eh tapi kemarin di WhatsApp saya loh
3: waktu ngabarin yang resign-nya dia.
1: Yang status yang itu yang kemarin itu status
3: komen status
1: itu kan. Waduh, pokoknya intinya story-nya tuh mengandung bawang gitu katanya.
3: Apa sih? Males banget sih. Itu kalau yang ngomong enggak Rifki, saya enggak ngomong gitu, saya enggak komennya enggak gitu. Misalnya yang komen itu Rama mengandung bawang. Ih, iya sih benar.
4: Sama aja.
3: Iya. Tapi kalau si Rifki, ih apa sih norak banget mengandung bawang.
2: Itu di acara apa sih share?
1: Apanya?
2: Itu hari ulang tahun.
1: Oh iya, HUT RRI 11 yeah. September.
2: Itu saya udah siaran kok saya enggak ada ya?
3: Kok enggak ada ya dia ya?
1: Udah yeah.
3: Waktu itu sempat resign kali. Resign mulu
4: rasanya. Kayak
3: gampang, kayak gampang keluar masuk. Habis resign masuk lagi ya.
2: Enggak gitu, saya enggak resign, saya kemana? Itu kapan sih, tahun berapa itu?
3: Itu
1: 2024.
3: Iya. Yeah. Oh, belum genap 2 tahun sih, belum genap.
2: Itu saya nonton konser.
3: Oh iya bener, dia nonton konser dia mah.
2: Iya, itu saya sempet ini kan jadwalnya sama kan bro dengan hari ulang tahun RRI kan.
3: Oke. Okay.
2: Saat itu ya, saat itu wah jadwalnya sama nih, aku pikir-pikirkan tuh kayaknya, tapi aku nih kan dedikasi ke RRI ya, dan saya pilih konser aja.
4: Saya sering gitu.
3: Iya.
1: Yang konsernya Bruno Mars itu bukan?
2: Iya itu.
1: Oh iya, iya itu.
3: Tapi iya. Di situ tuh bisa ketahuan dan bisa kelihatan betapa masih menguntungkan posisi Anda. Itu kalau yang lainnya enggak di ACC itu syutingnya tuh. Dia mah enak bisa nonton konser.
1: Iya benar-benar.
3: Yang lainnya enggak bakal di ACC hari radio. Oh my god.
2: Terus makanya saya sempat takut. Akhirnya ternyata kayak boleh gitu.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu.
3: Seru ya. Waktu itu konser apa?
2: Bruno Mars.
3: Oh iya Bruno ya. Iya. Bruno Fernandes ya.
2: Bukan.
1: Bukan Bruno. Dong.
3: Oh, ya, nanti kita spill juga jam 11 insyaallah kita nanti ada
2: Bruno Mars ya.
3: Enggak. Musisi ini ya setara lah, equal.
2: Iya betul.
3: Ada siapa? Karena emang keren banget.
1: Bener, karya-karyanya juga keren. Udah banyak, bahkan ya. Udah.
3: Insya Allah nanti bisa menyamai juga. Kang Bruno. Soalnya emang dia sudah beberapa kali kolaborasi juga sama musisi atau band asal Solo, Traffic Jam. Mungkin teman Prodo nggak asing sama sosok Man Osman. Nanti jam 11 Insya Allah kita bakal ngobrol-ngobrol sama Babang Man Osman.
1: Yes.
2: Okay, jadi jam 11 nanti teman Prodo kamu tunggu aja setengah jam lagi. Ini akan lagu-lagu semua. Jadi
1: enggak dong.
2: Kan persiapan.
1: Iya.
2: Emang enggak boleh.
1: Ya, lagu-lagu benar karena kan teman Prodo bisa
3: full lagu-lagunya Man Osman tapi
2: wow.
3: Full
2: jam satu ini. Album nanti wow. Ya kita.
3: Iya, soalnya ini ada album baru ya. Spill dikit enggak apa-apa. Sebelum nanti di tentunya. Oh my god.
2: Iya kan?
3: Bisa ada gimmick suaranya gitu ya. Itu apa seru tapi wing. Kalau pas lagi ngomong itu tuh fah. Saya ngomong apa itu fah.
1: Mana fah. Sorry.
3: Iya. Oh. Itu nanti ada album baru.
1: Yes.
3: Judulnya albumnya adalah
1: Abis Gelap
3: Terbitlah Senang.
1: Yes,
2: kan? benar.
3: Seru
1: yes,
3: tuh,
1: seru banget. Tuh. Nanti kita kulik-kulik bareng-bareng, teman Prodo stay tune di sini sambil kamu request lagu karena kita ada di segmen Prodo Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12. Coba bagi tahu aku lagu-lagu yang pengen kamu request di nomor WhatsApp.
2: Oh kita suruh kontribusi. Oh,
1: iya. Benar.
2: Siapa nih? Saya agak lupa, Bre. Saya malam enggak pernah nyebut WhatsApp soalnya.
3: Saya jelas-jelas ingat 081
1: 327 866 966.
0: Pro 2 Hitlist.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Emosi Jiwa lagunya dari Fabio Asher featuring Prinsa Mandagi dan juga Andi Rianto. Ini adalah lagu yang aku lagi suka sih akhir-akhir ini. Tapi baru dua kali ini aku dengerin, dua atau tiga kali. Dan waktu yang pertama kali dengerin lagi, karena lagu ini sempat masuk ke chart Indonesia juga. Terus habis itu banyak yang request saat dia masih rilis itu, karena jadi original soundtrack juga kan. Nah itu emang banyak banget dan lagi sering diputar beberapa tahun yang lalu ya. Nah sekarang aku waktu dengerin lagi itu kayak, wow, lagu ini bagus dan enak juga ya. Terus liriknya tuh juga bagus, makanya bagus lah teman produ. Makanya aku lagi suka sama lagu ini. Tapi belum yang begitu dengerin banget. Coba deh nanti di rumah aku pengen dengerin banget. Atau enggak, besok kali ya waktu nemenin kamu aku putar lagu ini. Dan benar-benar aku dengerin gitu ya, setiap liriknya maknanya kayak apa gitu. Enggak tahu, aku emang suka gitu aja deh. Kalau lagi suka sama satu lagu, biasanya aku benar-benar dengerin. Terus habis itu aku resapi gimana sih makna dari lagu ini, karena enak banget. Ada Andi Rianto soalnya juga, ya nggak? Ya udah deh, gimana mau request lagu apa? Coba aku cek dulu di WhatsApp Pro 2 081327866966. Oke, aku lanjut dulu. Ada teman Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Tulus yang judulnya Gajah. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas saja dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya. Dan jangan lupa makan siang. Semoga harinya selalu menyenangkan. Makasih. Terima kasih kembali Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Sehat selalu, sukses selalu juga ya. Amin, amin, amin, amin. Boleh lagunya Tulus yang Gajah. Aku cek terlebih dahulu buat lagunya Tulus yang Gajah. Senang banget deh. Tulus tuh emang nyanyinya dengan tulus ya. Makanya seenak itu. Boleh lagunya habis ini Gajah dari Tulus aku hadirkan. Kemudian aku juga mau sapa aja buat Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiar dan The NG seluruh Indonesia. Bahagia selalu dan tetap tersenyum. Aku stay tune via RRI Digital ya kak. Terima kasih. Buat yang belum download RRI Digital bisa silahkan download di Play Store maupun App Store ya. Udah ada teman Pro 2. Terus ada kakak Adika juga. Halo, selamat pagi menjelang siang kakak Adika. Yes, nanti ada Man Osman yang nemenin Shirley di santai siang jam 11 nanti ya, ditungguin. Akang Man Osman, Sunda ya ini. Waduh, nanti coba saya tanyain ya. Terus ada juga teman Pro 2, aku cek terlebih dahulu ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lara. Selamat siang, aku mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih, boleh banget dengan senang hati. Karena pas kita ada di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Oke, meskipun nanti di jam 11 sampai jam 12 aku akan nemenin kamu barengan sama Man Osman ya, yang kita akan ngobrol seputar album terbarunya.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama aku, teman Pro 2. Tapi udah gak sendirian. Sekarang Shirley udah ditemenin sama Man Osman.
2: Yeay. Halo, selamat siang. Kak Shirley dan teman Pro 2.
1: Selamat siang, yeah. Man Osman. Tapi aku panggilnya Mas Osman ya.
2: Iya, yeah, boleh.
1: Oke, seneng banget. Energinya datang-datang juga sangat humble sekali. Seneng banget deh, berasa begini deh.
2: Salam kenal ya, Kak Shirley.
1: Salam kenal. Gimana hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
1: Alhamdulillah. Asik. Aku happy banget juga sih, excited karena udah kemarin sempat dengerin lagu-lagunya dan
2: wah, thank you.
1: Kalau di mobil juga lagi dengerin lagunya Man Osman,
2: okay.
1: Ya kan, yang sama Traffic Jam juga.
2: Menang Jarak Asmara ya.
1: Bener, dari judulnya aja udah seenak itu sih, jujur ya. Cuman hari ini aku bakalan ngobrol sama Mas Osman seputar albumnya, teman-teman.
2: Iya.
1: Ini album pertama berarti?
2: Sebenarnya ini album kedua.
1: Oh my god.
2: Yang pertama itu udah rilis, judulnya A Romantic Way to Remember, album pertamanya. Itu rilis 24 Januari 2024.
1: Oke,
2: terus album keduanya ini Habis Gelap Terbitlah Senang, itu rilisnya kemarin 24 April 2026.
1: Masih fresh banget teman, yes. Pro 2. Dan gak tau kenapa tadi di album pertama judulnya tuh bagus banget,
2: yeah.
1: Di album kedua juga Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini dari mana sih idenya bisa begini?
2: Oke, jadi kalau sebenarnya ini tema besarnya karena saya suka sama salah dua ayat yang di kitab yang saya percaya, ada innama al-usri yusra,
1: ya.
2: Wa innama al-usri yusra, kayak sesungguhnya di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak saya percaya bahwa ketika manusia sedang menghadapi kegelapan, yang penting manusia tuh terus jalan aja sih. Jadi kita kan cuman kayak istilahnya kayak aktor dan aktris.
1: Benar.
2: Pembuat ceritanya tuh Tuhan gitu. Gak mungkin, yeah. Tuhan mau menyakiti ciptaannya tuh. Gak tahu sih, saya gak percaya itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan selalu memberikan kunci di setiap masalahnya. Jadi makanya Habis Gelap Terbitlah Senang. Jadi
1: keren banget.
2: Secara tema besarnya karena aku kehilangan almarhum ayahku waktu 2022, okay. Itu yang membuat kayak hidup tuh gelap, tapi sekarang alhamdulillah mulai menemukan cahayanya kayak gitu.
1: Masya Allah, aduh merinding deh, seneng banget, makin excited, yeah. Jadinya karena dari makna albumnya aja udah begitu dalam ya, yeah. Teman Pro 2. Nanti kita kulik-kulik karena ternyata isinya itu adalah 10 lagu nih,
2: yeah,
1: di album,
2: bener.
1: Keduanya Mas Osman. Kalau di album pertama
2: 10 lagu 10 juga. Iya.
1: Yeah. Dari 10 lagu ini dan, yeah. Judulnya juga bagus-bagus, jujur teman Pro 2.
2: Panjang-panjang ya judulnya.
1: Panjang-panjang, tapi dari 10 lagu itu apakah semuanya yang nyiptain Man Osman sendiri?
2: Iya. Yeah. Kebetulan saya hobi menulis lagu dari kecil sih. Jadi dari SMP itu udah mulai banking-banking lagu. Bahkan ada salah satu yang di album judulnya Rasa Tak Sederhana, saya tulis mungkin 2018 untuk ibu saya, dan baru dirilis tahun 2026 kemarin gitu. Jadi alhamdulillahnya dari hobi menulis lagu dan nyimpen materi-materi lagu baru, yeah. Bisa dieksekusi itu ketika ada waktu dan rezekinya gitu.
1: Masya Allah, wow, 2018 rilis 2026 itu,
2: yeah,
1: keren
2: bahkan,
1: banget.
2: Bahkan, sorry, Bentang Jarak Asmara, yeah. Itu saya tulis 2019. Baru dirilis 2025 dan alhamdulillah viral gitu ya. Jadi, yeah. Kayak saya percaya karya yang ditulis hari ini mungkin memang belum relate hari ini gitu ya. Tapi mungkin 5, 6, 10 tahun lagi baru meledak lagunya gitu kan,
1: bener.
2: Mungkin juga gitu.
1: Memang sekarang tuh kayak gitu ya makanya,
2: iya,
1: ya.
2: Iya bener, kayak gak tahu ya, kayak
1: bener.
2: Pintu rejeki itu gak ada yang tahu lah, keberuntungan ada di pintu yang sebelah mana.
1: Mana, betul, setuju banget. Oh ternyata Jarak Bentang Asmara itu tadi 2019.
2: Iya.
1: Dan itu yang nyiptain Man Osman juga.
2: Saya sendiri.
1: Oh, kenapa milih Traffic Jam mas, kalau boleh tahu nih?
2: Oke, okay, karena saya tuh demen banget berkolaborasi,
1: okay.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi
1: loh.
2: Karena saya punya cita-cita harus ada musisi pop, terkhusus pop dari Solo yang moncer gitu. Oh saat, yeah. Itu yang punya potensi besar teman-teman Traffic Jam. Dan kebetulan lagu ini itu memiliki apa ya, sensenya itu seolah-olah ini kayak lagu yang Traffic Jam banget lah gitu. Sedangkan kalau saya itu bawakan sendiri, saat itu misalnya dirilis Manu Osman sendiri kayaknya nggak pas aja sih, karena album pertama sama Bentang Jarak Asmara ini agak bersilangan gitu. Jadi makanya oh ini teman-teman Traffic Jam, dan alhamdulillah hari ini kita bisa manggung di mana-mana. Begitu juga teman-teman Traffic Jam pasti mengaminkan ini. Itu salah satunya juga karena lagu Bentang Jarak Asmara yang alhamdulillah dikasih Gusti Allah viral gitu.
1: Betul loh, emang lagi viral banget Temo Pro 2. Kayaknya Temo Pro 2 juga sering deh bikin story-story. Habis itu baik soalnya adalah Bentang Jarak Asmara gitu. Seru banget, seneng deh. Nah tapi kalau dari 10 lagu ini yang pertama kali dirilis itu yang judulnya apa mas?
2: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket itu single pertama album kedua. Itu kebetulan itu rilis habis itu Sal Priadi rilis Gala Bunga Matahari itu. Itu lumayan ketolong apa ya algoritmanya Gala Bunga Matahari saat itu.
1: Yang jika semua
2: kalau jika semua mudah mungkin ku tak berdoa nggak jadi single, cuman ada di albumnya gitu.
1: Aduh seru banget Teman Pro 2. Jadi yang single pertama di album kedua ini pertama kali rilis itu di
2: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket judulnya, yang Kak Sherly tadi cerita seneng sama lagunya.
1: Itu di tanggal berapa?
2: Tahun kayaknya 2024.
1: Oh 2024 juga?
2: 2024 juga. Saya tuh gemar apa ya, merilis karya seneng gitu.
1: Seneng banget.
2: Jadi kayak habis rilis album, kayak ini habis rilis album kedua ini udah rekaman untuk album berikutnya. Udah keren, jadi pengen ayolah mumpung ada usianya sih. Takutnya kayak tiba-tiba meninggal. Jadi makanya ada lagu yang saya tulis buat anak saya. Ada lagu yang saya nyanyikan sama istri saya di album ini kayak nanti kalau amit-amit lah ya, namanya kematian pasti datang kayak. Makanya kalau ini nanti datang, ini bisa album ini bisa jadi pengingat untuk keluarga-keluarga saya juga sih.
1: Wow, seru banget Teman Pro 2. Aduh, aku jadi penasaran banget sama album ketiganya Man Osman nanti kira-kira seperti apa ya kan. Terus juga lirik-liriknya jujur aku juga senang banget sih, sangat powerful dan bermakna banget gitu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh salah satu single dari Man Osman di album keduanya yang berjudul Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.

0: Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Lagunya dari Man Osman, seenak itu teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Kenapa sih suaranya sangat sopan banget di telinga maksudnya?
1: Sangat assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Bener lagi. Dan emang waktu interview aja ini juga barusan kayak, wah suaranya emang udah enak banget ya teman Pro 2. Gak sabar buat album ketiga sih, jujur ya. Tapi kalau ngomongin 10 lagu yang paling... Mas Osman suka yang mana? Bisa gak sih pilih satu aja?
1: Satu aja, kalau satu aja kayaknya Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa sih. Karena lagu itu kayaknya nanti akan menjadi penyemangat untuk, khususnya untuk saya pribadi, ketika nanti kehidupan tuh gak sesuai sama jalannya gitu. Makanya saya punya prinsip, setiap saya manggung bawain lagu ini, lagu Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa, saya selalu bilang kayak mungkin teman-teman yang sedang mengalami fase-fase gelap itu karena Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi gitu. Jadi pesannya sih jangan sampai kita memilih untuk berhenti. Jadi kita harus tetap apa ya? Mungkin Kak Sherly juga setuju bahwa kehidupan tuh nggak selamanya seneng, nggak selamanya sedih juga gitu. Iya. Jadi kayak lingkar kehidupan aja gitu. Jadi terus jalan aja nggak sih?
0: Jalan terus berputar gitu. Iya. Tapi emang relate banget sih jujur sama lagu ini. Jadi pengingat jujur buat Sherly gitu. Karena ini jadi pengingat ketika jangan hanya berdoa ketika kita tuh lagi susah aja
1: pas
0: gitu.
1: Pas seneng pun juga tetap harus ini.
0: Keren banget. Luar biasa. Ini juga ditulis sendiri liriknya.
1: Iya. Ini bahkan kalau lagu ini aku ingat banget. Ini lagu yang paling akhir direkam. Karena nggak tahu mau ngomong apa awalnya, jadi udah ketemu chord gitarnya udah na na na na, terus ngebayangin ini lagu akan apa ya, terus akhirnya ngobrol sama produserku namanya Faris Asyabi, dia ngomong, man ini kan albummu udah tahu judulnya mau apa, kenapa kita nggak punya lagu yang sebagai wakil temanya itu tapi judulnya bukan Habis Gelap Terbitlah Senang gitu, terus akhirnya waktu mau take vokal tuh baru nemu tuh. Aku tuh agak anehnya di situ, seringnya bahkan nulis judulnya dulu. Album ini udah ketemu judulnya tapi nggak tahu mau nulis liriknya seperti apa gitu. Aneh. Mungkin aku agak mungkin hanya beberapa sih, kayak aku tahu Hindia juga judul dulu ternyata. Baskara juga judul dulu. Kayak aku lebih seneng aja ketika udah tahu judulnya apa tuh. Baru ngerti mau ngomongin apa di liriknya gitu.
0: Menarik.
1: Kak Sherly,
0: ya
1: nulis lagu juga gak? Enggak. Ternyata kamu kan penyanyi ya. Ini teman Pro 2 mungkin gak banyak yang tahu. Habis enggak, ini enggak. Kak Sherly mau nyanyi satu ref.
0: Enggak. Aduh malu banget ya, ada penyanyi asli di sini. Oh my god. Nah tapi kalau ngomongin lirik tadi, Mas Osman sempat bilang kalau sering banget nulis lagu gitu ya waktu masih kecil SMP ya tadi ya.
1: Dari SMP.
0: Nah apakah emang sebenarnya tuh bakat dari kecil, ada keturunan dari orang tua yang memang seorang seniman atau gimana sih?
1: Kalau yang seniman tuh kakekku, Mbak. Kakekku tuh artis senior lah di Indonesia, namanya Edi Sud. Dulu punya program Aneka Ria Safari tahun 70-80an. Beliau punya grup lawak sama Bing Slamet, Ateng Iska waktu itu, Kuartet Jaya namanya. Pak Edi Sud tuh bapaknya mamahku. Jadi mamah tuh kayak punya ambisi dari kecil harus ada anaknya yang jadi seniman gitu. Akhirnya saya memilih, kayaknya bahkan sampai hari ini kayaknya ambisi saya untuk terus jalan, bikin album lagi tuh pengen harus ada yang bisa keturunannya almarhum Pak Edi Sud, harus ada yang bisa besar nih gitu.
0: Amin. Udah sekarang udah trending banget juga lagu-lagunya teman Pro 2 Seseneng Itu. Oh ternyata memang ada keturunannya baiklah. Tapi kalau ngomongin ini deh, musisi gitu ya, yang itu jadi inspirasinya Man Osman siapa sih?
1: Kalau inspirasi besar Yofi Widianto sih.
0: Yofi Widianto
1: tuh Mas Yofi nih jadi imam, bahkan aku tuh sering kalau ketika ketemu Mas Yofi cerita apa, Mas aku lagi nulis lagu tentang ini, tentang apa tuh, kebetulan kita kayak nggak sengaja kenal sih sebenarnya awalnya, tapi akhirnya jadi teman tektokan yang enak gitu untuk dalam menanyakan karya ini bagus atau enggak.
0: Dan dikasih masukan begini-begini gitu nggak, sempat ngobrol
1: tentang
0: gitu.
1: Lirik sih biasanya kalau chord gitu-gitu Mas Yofi gak pernah ngomong apa, tapi tentang lirik selalu kayak, kamu baiknya cerita ini karena kamu hidup di era Gen Z misalnya. Di bahkan kan Kahitna pun masih ngeluarin Titik Nadir itu umurnya udah 50-an, kayaknya aneh sih ya. Itu kayaknya cuma Mas Yofi yang bisa sih.
0: Iya sih, dan teman produk juga banyak yang request lagu Titik Nadir.
1: Iya kan, Titik sekarang. Nadir.
0: Oke, enak banget.
1: Lagi naik banget tuh ya.
0: Iya, benar. Oke, terus juga kalau ngomongin tadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa, sekarang itu adalah era di mana juga aku ngerasanya banyak pendengar itu penikmat musik yang suka sama judul lagu dan lagu yang liriknya itu tuh
1: to the point ya.
0: Iya. Iya. Dan ada spiritualitasnya iya. Di situ. Gitu.
1: Dan makanya ada yang mirip-miripin sama lagunya Perunggu. Aku lupa deh judulnya apa. Oh, ini iya? Abadi.
0: Oh, ini Abadi.
1: Ini Abadinya Perunggu, katanya feel-nya sama dan apa yang tapi kebetulan aku bukan pendengar Perunggu jadi ketika dengerin lagunya Perunggu, oh iya sih, feel-nya hampir sama, cuman bedanya kalau Perunggu enggak pakai drum, enggak pakai apalah di lagu itu.
0: Oh iya, ini Abadi kayaknya aku pernah dengerin juga sih. Enggak kok, ini aku lebih suka ini loh. Tapi beneran, beneran seenak itu. Suaranya Mas Ori semua juga sangat enak banget ya.
1: Thank you, thank you Kak Sally.
0: Oh my God. Nah, tapi kalau ini deh ngomongin lomba-lomba gitu ya.
1: Okay.
0: Mas Osman juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu enggak sih? Pernah ikut Bintang Radio enggak?
1: Aku Bintang Radio belum pernah sih, belum pernah. Kalau terakhir ikut itu bukan lomba ya, tapi aku ikut ajang namanya Bintang Muda Lokananta dan alhamdulillahnya sih jadi lagu yang paling banyak didengar sih di album itu.
0: Itu lomba
1: Bintang Muda Lokananta tuh ngirim karya original gitu. Lagunya alhamdulillah juga viral karena salah satu member JKT48. Judul laguku tuh Sisa Senja di Matamu, itu baru naik juga di TikTok, di Instagram.
0: Iya. Oh, itu miliknya Mas Osman sendiri juga?
1: Iya, itu tapi gak featuring siapa-siapa, kayak untuk pertama kalinya lagu yang Man Osman berdiri sendiri, alhamdulillah naik di TikTok tuh Sisa Senja di Matamu itu. Itu masuk di album Bintang Muda Lokananta volume 1.
0: Wow.
1: Kalau Bintang Radio belum pernah, itu biasanya di RRI sini.
0: Iya. Masih bisa ikut gak ya? Usainya berapa lo? Tapi seru banget ya, keren. Ternyata udah lama banget berkarya. Pernah inget gak lagu yang pertama kali dibikin sama Man Osman dan dirilis itu di tahun berapa, judulnya apa? Yang pertama kali banget.
1: Pertama kali ngerilis lagu judulnya Selalu Salah, masih ada deh itu. Aku private di YouTube karena malu ya. Lagunya bagus sebenarnya, cuman itu kayaknya aku SMP kelas 3 lah pertama kali ngerilis lagu itu. Jadi iseng aja iseng ngerilis lagu. Oh, masih ada di YouTube, dicari aja namanya. Dulu tuh nama panggungku Firman Edisud, EDYSUD. Firman Edisud, judulnya Bersamamu itu aku rekaman nyanyiin lagunya produser lumayan terkenal sih, namanya Bambi Nur di Jakarta.
0: Iya.
1: Itu penulis lagunya Afgan kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: deh.
0: Iya. Oh.
1: Tiga komposer kayaknya kan pernah
0: tiga
1: ke RRI ya.
0: Iya. Wah.
1: Nah itu aku nyanyiin lagunya itu SMP kelas SMA kelas 1 aku ingat itu, waktu ospek nggak ikut karena itu gitu, karena rekaman biar nggak ospek aja sih sebenarnya.
0: Ketahuan deh. Oke, ternyata keren banget sama Prodo. Nanti kita lanjut deh ngobrol-ngobrol lagi, tapi stay tune dulu di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Man Osman di sini, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Osman. Udah ada yang gabung sama kita. Ada teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu. Ada Moka. Gini katanya, selamat siang Kak Man Usman, saya baru dari Gurian Jogja, saya suka banget karya Kak Usman. Mau tanya ya Kak, mengingat sebagian besar karya musik kamu itu sering merefleksikan dinamika kehidupan asmara masa sekarang, bolehkah kamu ceritakan latar belakang di balik pembuatan lagu itu? Apakah karya ini terinspirasi dari fenomena sosial seperti korban penolakan cinta, atau penghilangan diri, atau ghosting, atau justru diciptakan secara khusus untuk kebutuhan semangat, penggalan semangat gitu kan?
2: Kalau beberapa laguku yang tentunya membahas patah hati terkhusus cinta ya, itu aku sering menanyakan atas kisah orang lain sih, kayak misalnya orang terdekatku. Misalnya aku lagi pengen nulis lagu, contoh ada salah satu lagu judulnya Mundur Dulu itu, Mbak. Itu baru aku rilis kemarin Februari atau Januari gitu. Kayaknya itu aneh untuk dirilis seorang bapak yang punya anak perempuan sama istri gitu ya. Jadi ketika aku nulis lagu ini, tiba-tiba liriknya muncul di Flyover Manahan. Aku ingat banget, baru motoran, tiba-tiba nyanyi, asik juga ya. Akhirnya berhentiin motor, aku rekam refnya secara full. Dan langkah pertama yang aku lakukan adalah minta izin istri dulu. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba muncul lirik dan nada ini di kepala. Lagunya ini aku membayangkan tentang seseorang yang dia itu deket sama orang, tapi orang ini ditinggalin karena orang ini masih ingat sama mantannya. Nah itu aku bahkan sampai ngomong, itu sumpah demi Allah bukan pengalaman pribadiku ya. Sampai lagu itu rilis, Mundur Dulu, itu tuh sampai kalau di mobil tuh pasti mertuaku tuh selalu kayak, yang ini lagu buat buat siapa Mas Irman? Masih goda-godain gitulah. Karena itu susahnya menurutku penulis lagu sih, susahnya itu sih ketika udah berkeluarga. Jadi kalau ditanya ini apakah atas pengalaman sosial, fenomena sosial, kayaknya iya deh. Jadi karena mungkin aku keseringan lihat konten TikTok apa ini, nggak bisa lupa sama mantannya, jadi keingat terus. Tapi kalau terkhusus lagu yang patah hati di album pertama kedua tuh, aku sering nulisnya untuk almarhum ayahku sih. Jadi itu yang memang aku alami, tapi sebisa mungkin walaupun ini cerita pribadi, aku pengennya ini bisa dilihat secara umum gitu, Mbak. Jadi Mbak Sherly kan mungkin nggak kenal bapakku ya, tapi kok bisa tadi ngomong kayak jika sedih dan bahagia datang satu paket. Aku kemarin dengerin, aku seneng juga tuh Mas, karena aku mungkin nyelesain liriknya tuh secara universal gitu, Mbak. Jadi biar tetap relate sama pendengar. Toh kan pada akhirnya bagi saya pribadi, karya yang saya tulis kalau misalnya dinikmati lebih banyak orang juga saya happy gitu.
1: Betul. Wow. Tapi aku di sini tuh jadi makin tersentuh dengan kedekatan antara Mas Osman dan juga almarhum bapak ya. Ayas itu pasti deket banget.
2: Aku bisa bilang aku nih anak yang sangat deket banget sama bapakku gitu. Jadi anak bapak lah gitu. Jadi waktu bapak meninggal nih, aku sebenarnya nggak nangis, Pak. Cuman kayak mungkin karena udah tuntas ya, rasanya kayak udah. Mungkin Mbak Sherly masih utuh orang tua, alhamdulillah.
1: Masih sih.
2: Bapak ibu maksudnya masih ada ya gitu. Nah itu perbanyak memori indah aja sih, Mbak. Tapi harus mungkin teman Pro 2 juga mungkin yang lagi di fase-fase kayak, aduh kok aku nggak bisa ya, kayaknya kalau nanti suatu hari nanti dengar kabar bapakku meninggal, ibu, jangan takut, itu pasti datang. Itu pasti datang. Mau itu kapanpun, mau kematian kan mau kita sembunyi di lubang semut pun, kalau malaikat ajal udah datang pasti gitu. Nah makanya sebelum orang tua kita meninggal, sebelum kita meninggal, perbanyak memori dan kenangan indah untuk orang-orang sekitar aja sih. Makanya kita apalagi sama orang tua ya, kayak misalnya apa ya, kayak di sisa hidup ibu ini aku pengen, aku ya udahlah gitu, dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku bukan anak yang baik gitu untuk ibuku, buat bapakku, tapi karena ini aku sisa ibuku, ya udah apa yang aku punya tiap bulan dikasih, tiap apa, karena pengen apa, ketika nanti ibuku tiba-tiba meninggal nih, nggak ada penyesalan kan, yang nggak enak itu nggak sih Mbak Sherly, kayak misalnya nih kita mau meninggal masih kayak, ya Allah dulu aku belum sempat ini, apa ibuku belum tak ini apa, bapak belum apa, karena aku waktu bapakku meninggal tuh bisa dibilang aku nih belum nyenengin secara materi ya gitu. Jadi makanya dendamku secara positif tuh ke ibuku gitu. Ayo mama pengen apa? Oh pengen kemana? Pengen apa? Ayo gitu. Makanya sama kakak-kakak baru di fase itu gitu aku.
1: Iya itu juga udah mulai terpikirkan sih kayak karena apalagi dengerin lagu Sesi Potret juga ya. Itu juga kayak jadi pengingat buat aku gitu. Aduh.
2: Tapi matamu berkaca-kaca lah kalau ngomongin orang tua.
1: Gara-gara Mas Osman benar-benar sih, makasih udah diingetin juga ya. Kita lanjut dulu ke oh ini udah direspon sama teman Pro 2 Muka ya. Mantep banget jawabannya, makasih Kak.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Terima kasih, kamu Kak dengerin terus ya lagu-lagunya Man Osman di Spotify, di YouTube,
2: di Apple Music, di Apple semua.
1: Semua digital streaming platform ya. Terima kasih banyak udah support terus. Terus ada teman Pro 2 Catur ya. Man Osman, grup kebanggaan Kota Solo.
2: Wah, terima kasih Kak Catur.
1: Bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau. Nanti aku akan putar lagu ini di segmen akhir ya teman Pro 2. Kalau aku boleh bilang lagu Tempat Yang Kau Mau itu vibes-nya hi-fi banget.
2: Bener.
1: Enak banget katanya Catur.
2: Bener, karena aku tuh tumbuh dengan musik-musik Malik and Essential. Makanya mungkin Bentang Jarak Asmara Malik ya gitu. Jadi Tempat Yang Kau Mau nih, karena aku juga tumbuh dan mendengarkan hi-fi dari aku kecil gitu. Dari aku SMP kelas 1. Jadi kayak ketika kemarin nulis Tempat Yang Kau Mau itu termasuk lagu yang aku ciptakan kayak sarana naluriah tiba-tiba muncul ya. Bawalah aku kesana ke tempat yang kau mau. Jadi kayak aku tuh cita-citanya pengen lagu-laguku tuh dibawakan di weddingan orang gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya udah mulai kayak Bentang Jarak Asmara dijadiin request Tempat Yang Kau Mau gitu. Udah mulai gini. Jadi tapi tetap penyanyi wedding terbaik Mas Herli sih.
1: Gak ada Fariza aja udah yang paling bener sih. Enggak. Oke, aduh, ini pertanyaannya Catur lucu banget sih, tapi aku juga kepikiran itu ya. Sebenarnya Man Osman itu apakah ada hubungannya dengan Osman
2: Barber Shop? Iya, itu kakakku. Kakak pertamaku.
1: Nah, aku tuh juga feeling Catur sama kita ya.
2: Osman Barber Shop itu punya kakakku yang pertama itu.
1: Oh, gitu. Berapa bersaudara sih kalau boleh tahu?
2: Lima bersaudara, aku anak keempat. Cowok yang terakhir, aku masih punya adik cewek
1: satu. Dan dari lima bersaudara ini yang bermusik?
2: Semuanya bermusik kecuali adikku yang cewek. Adikku yang cewek ini lebih ke manajerial, dia kayak bantuin aku di usahaku kayak gitu. Cuman kakak-kakak ini semuanya kemarin di konserku tanggal 30 April aku bikin konser orkestra gitu, kakakku sempat main di 4 lagu lah. Ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang megang bass, aku main sambil main piano. Jadi kayak band of brother gitu, kayak Beatles lah.
1: Keren banget, keren abis ya kan. Now we know Kak Shirley. Iya benar. Ada Alip juga. Man Osman keren kali waktu duet sama Traffic Jam di Suaraga dulu.
2: Iya, kemarin tanggal berapa ya, tanggal 4 Juli kemarin kita bikin, saya sama Traffic Jam membawakan konsep keroncong gitu, keroncong set.
1: Iya loh, itu keren
2: kemarin
1: banget.
2: Di Balikambang, seru itu, yang nonton rame juga.
1: Ini jadi bukti ya bahwa Man Osman itu jadi kesayangan masyarakat anak-anak muda Kota Solo, amin, juga amin, sih amin, dengan karya-karyanya yang juga sering banget didengar sama kami, anak-anak muda Kota Solo.
2: Kamu kan? Gen Z dong ya?
1: Kamu Gen Z.
2: Gen Z. Aku aja Gen Z. Gen Z kan dari 97 katanya.
1: Nah, abis ini aku juga mau cari tahu dulu event terdekat dari Man Osman. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Kalau kamu juga masih mau nitip pertanyaan, boleh WhatsApp di 081-327-866-966.

0: 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih bareng sama Aman Usman di sini nemenin kamu yang juga dengerin lagu-lagunya Aman Usman juga ya. Jangan lupa dengerin terus di semua digital streaming platform, oke? Okay? Kalau Instagramnya?
2: Instagramnya aku pribadi itu @firmanrafiandi. Okay. Rafiandi, cuman kalau untuk terkhusus kegiatan bermusiknya Aman Usman adalah @manusman.update.
1: Oke.
2: Okay. Aku juga punya ini, alhamdulillah baru kemarin minggu lalu ya, okay, udah mulai ada fanbase nih asik. Ui. Namanya Teman Usman.
1: Emang harus sih.
2: Teman Pro 2, Teman Usman.
1: Asik. Keren abis, bener-bener deh. Tapi sebelum aku tanya event terdekatnya Man Usman ya, yeah, aku pengen tahu juga proses produksi di album kedua ini gimana?
2: Prosesnya ini kurang lebih kayaknya ini lumayan lama. Aku ngerjainnya hampir 2 tahun. Jadi prosesnya ini seringnya adalah aku banking dulu di voice notes di handphone, terus akhirnya aku kirim ke produserku mana nih yang oke buat masuk album. Akhirnya direkam di studio pribadiku di Manahan di dalam Persis Store. Oh. Terus akhirnya ada satu lagu yang aku bawakan sama fotografer senior. Beliau ini fotografernya Seringai, fotografernya Afgan, kayak gitu-gitu. Namanya Renda Rais, Mbak Renda ini, Uni Renda lah kita manggilnya. Entah kenapa waktu pertama kali aku photoshoot album, ada satu laguku yang ada dua laguku yang belum direkam, salah satunya judulnya Titik Nol. Nah, akhirnya aku bilang, Mbak Renda, aku nih punya lagu yang pengen di nyanyiin orang nih, okay, featuring. Aku kebayangnya Mbak Renda nih, karena ketika beliau, penyanyi yang bagus adalah ketika dia ngomong sama dia nyanyi itu sama, menurutku gitu. Iya. Jadi kayak, wah ini kayak Uni Renda sih, aku kebayang nyanyinya bagus banget. Dan mungkin nanti Teman Pro 2 boleh denger, itu Titik Nol tuh lagu yang bagiku powerful banget secara apa ya, mentality menurutku. Kayak ini menyadarkan kita, kayak ada salah satu lirik yang aku seneng banget. Berjalan dan tentukan arah, tak satu pun kan sia-sia. Kelak kau kan temukan makna, tetap sisakan ruang untuk kecewa. Jadi kayak, aduh, aku pengen ngomong, oke, kita seneng gak apa-apa tapi jangan terlalu mentok. Kita sedih pun jangan terlalu mentok. Tetap kalau seneng disisakan ruang untuk kecewa, kalau kecewa juga disisakan ruang untuk seneng gitu. Karena itu dari circle of life ya, kayak lingkar kehidupan ini cuman kalau almarhum bapakku bilang tuh, yang sing abadi mong bunga lan susah gitu. Wah. Jadi ya udah, yang abadi cuma dua hal itu. Jadi kita kalau hari ini sedih, sabar, nanti sore mungkin kita seneng gitu. Kalau kita seneng juga jangan terlalu lupa sama sedih, pasti akan datang lagi.
1: Iya, balik lagi sama inspirasi dari judul
2: albumnya, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Oke, dari 10 track di album Habis Gelap Terbitlah Senang, proses produksi yang paling lama di track keberapa?
2: Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa. Itu yang musiknya aneh banget, yang sakral banget. Jadi kayak produserku tuh banyak mau lah di lagu ini. Jadi kayak selesainya tuh lama banget ini. Cuman ada, aku lupa satu laguku yang jadi pembuka di album ini. Aku juga favorit banget. Okay. Ini produsernya Albesya Iqbal, dia produsernya Traffic Jam juga. Jadi kayak di album ini ada satu lagu yang beliau produserin, judulnya Suaramu Nyaris Tak Terdengar, itu juga bagus banget.
1: Itu maknanya apa mas kalau yang ini?
2: Aku belum kita kalau jatuh cinta sama seseorang, terus orang yang kita cinta udah pergi, yang paling menyakitkan adalah kita udah mulai lupa suaranya. Coba tanya sama bapaknya Mbak Sally gitu, masih ingat gak suara orang yang paling dicinta, katakanlah eyangnya dulu atau apa, pasti udah mulai memudar. Tapi semakin suaranya memudar dalam ingatan kita, itu entah kenapa wajahnya makin nyata aja. Itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Yura Yunita, yang video klipnya bapaknya ngomong tapi gak ada suara gitu. Aku sih alhamdulillahnya sebelum bapakku meninggal, aku mengabadikan bikin program podcast gitu, 20 episode yang itu kayak sekarang jadi seolah-olah kayak film Nasihat Bapak, apa lupa itu, Sabtu Bersama Bapak, ada film yang judulnya itu. Nah aku mengambil caranya itu, jadi entah kenapa mbak, aku aduh aneh, aku udah tahu kalau bapak meninggal 2022, makanya aku gak nangis. Aku kayak, aku tahu bapak meninggal itu, yang tahu cuma istriku, aku ngomong, bapak tahun segini meninggal nih. Jadi kayak sebelum meninggal tuh aku kayak mendokumentasikan, pak kita bikin podcast, kita bikinin. Cuman kakak-kakak aku gak tahu kalau aku, kebetulan kejadian itu, jadi kayak makanya gak nyesel aja sih mengabadikan itu dalam podcast. Jadi kalau mungkin teman-teman yang gak punya podcast sama orang tuanya, gak usah bikin podcast, cuman perbanyak kenangan indah, perbanyak vlog di handphone. Sumpah itu yang bikin kita jangan sampai lupa sama suara yang orang yang kita cinta.
1: Okay,
2: nah, semarah apapun kita sama orang tua, maafkanlah mereka sebisa mungkin, karena mereka juga baru pertama kali hidup. Susah, trial and error. Aku pun sekarang menjadi bapak tuh, ngerti lah, oh iya ternyata ngedidik anak dari kecil aja susah. Jadi wajar kalau misalnya ada yang menyebalkan gitu.
1: Wow, inspiring banget ya teman Pro 2. Nanti kamu dengerin ya track pertamanya di album kedua Man Osman, Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Aduh, kenapa sih lirik-liriknya, lagu-lagunya bagus-bagus, sebel aku. Udah muter sendiri aja deh mas, nanti bikin aku nangis, udah gampang nangis lagi. Aduh, bener-bener sih. Oke, berarti tadi yang paling lama karena sulit dan bagus juga maknanya itu di track kelima ya.
2: Iya, jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa.
1: Baiklah kalau begitu teman Pro 2. Event terdekat apa, Man Osman?
2: Nah, buat teman Pro 2 nih, besok hari Kamis tanggal 23 Juli buat Kak Sherly, buat kakak Kak juga, Kak Erika. Kalau pengen pertama kali nonton Man Osman kayak gimana, besok aku manggung di Lokananta. Di Taman Lingkar Lokananta. Jadi kalau mau sambil duduk-duduk, itu jam, acaranya itu jam 7 sampai 11 malam. Aku bikin namanya Sasana Karya. Itu ngewadahin teman-teman Jawa Tengah dan sekitarnya untuk manggung gitu. Kebetulan aku pertama kali main di acara yang aku bikin sendiri gitu. Terkhusus aku akan membawakan satu album yang kedua ini. Jadi 10 lagu ini akan aku bawakan live. Insya Allah bagus banget. Jadi makanya datang teman Pro 2 gratis. Jadi sambil jajan aja biar perekonomian ya, muter di tenan-tenan. Datang aja ke Lokananta, semoga kita bisa berteman.
1: Asyik. Iya dong. Tadi nama fansnya apa?
2: Teman Osman.
1: Teman Osman.
2: Namanya kan Man Osman, Tamenta aja, Teman Osman.
1: Jam berapa besok?
2: Besok kayaknya aku akan manggungnya jam 9 sih.
1: 9 malam?
2: Iya, 9.
1: Oke. Bawain 10 lagu.
2: Iya.
1: Keren sih teman-teman.
2: Kak Sherly harus nonton, sempetin ajak Mas Fariza dong.
1: Iya juga.
2: Temanku lomba nyanyi dulu itu.
1: Iya loh. Coba ya nanti aku kasih tahu ya. Aduh, senang banget teman Pro 2. Dari Mas Osman apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar dukung terus karya-karyanya Man Osman juga?
2: Iya, buat teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dukung teman-teman yang musisi yang ada di Solo. Terkhusus mungkin saat ini karena ada saya, dengarkan karya-karya Man Osman. Terima kasih sudah mengapresiasi, sudah mendengarkan dan membuat konten di TikTok, di Instagram pakai lagu-lagu yang saya tulis. Pokoknya semoga lagu-lagu saya bisa menjadi peneman kamu dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan karya saya, kamu follow aja Instagram @temanosman. Kamu bisa join di grup WhatsApp-nya, ada link-nya di situ. Jadi nanti akan diinfoin ada event apa kita mau, aku akan sering bikin event-event internal sih sama teman-teman Osman. Jadi teman Pro 2, mari kita berteman di teman Osman.
1: Yes, you setuju banget, teman Pro 2 harus berteman sama teman Osman.
2: Yes,
1: jelas gitu dong. Terima kasih banyak, Man
2: Sami-sami.
1: Osman. Seneng banget aku bisa ngobrol barengan sama Mas Osman di sini. Sangat inspiring juga karya-karyanya, aku juga cocok, seneng banget. Ditunggu album ketiganya nanti.
2: Siap.
1: Pokoknya terus berkarya.
2: Aku akan mampir ke sini lagi ya. Ini untuk kali pertama aku promosi ke sini.
1: Oh iya.
2: Terima kasih Kak Sherly udah diajakin.
1: Terima kasih. Siap. Dengan senang hati besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat dan sukses.
2: Siap.
1: Selalu
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, sambil aku juga mau puterin lagu yang enak banget dan ini spesial karena Man Osman featuring istri.
2: Iya, ini lagunya lagi viral di TikTok juga alhamdulillah.
1: Oh benar. Betul. Ada Man Osman featuring Niken Larasati, Tempat Yang Kau Mau.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
2: Zonasi, Zona Siang, masih di Santai Siang, aku temenin kamu. Yuk, saatnya aku informasikan seputar kuliner dan UMKM. Teman Pro 2 juga bisa kasih tahu aku rekomendasi kuliner dari kamu, ataupun kamu yang punya UMKM di bidang fashion atau kerajinan, kuliner, boleh kamu cerita-cerita juga sama aku di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Karena yang jelas Pro 2 FM Solo support UMKM yang ada di Solo Raya. Jadi nanti siapa tahu tuh kita bisa jadwalkan ngobrol bareng di Zonasi di segmen kuliner dan UMKM, oke? Kamu punya rekomendasi apa buat kuliner hari ini, teman Pro 2? Atau kamu pengen bahas sama aku barengan satu kuliner dari salah satu wilayah yang ada di Indonesia? Boleh ya, di nomor yang sama 081-327-866-966. Kepikiran makan apa siang ini?

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Uang pas aja ada nggak, Mas?
2: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
2: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
2: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Zonasi, zonasi yang barusan lagunya dari The Cinnamons ya. Ku yakin cinta, salah satu lagu yang aku juga suka sih, seenak gitu ya. Ya wes, aku update-update aja ke kamu teman Pro 2, rekomendasi kuliner buat teman Pro 2. Kita support UMKM juga ya, yang ada di Solo Raya. Siapa tahu kamu juga punya rekomendasi kuliner, atau kamu mau ngasih referensi UMKM yang bagus-bagus gitu, entah itu fashion ataupun juga kerajinan. Kan seneng banget juga tuh aku tuh beli gelang-gelang gitu loh, yang emang tuh handmade dan lucu, gemes-gemes, apalagi yang colorful ya. Senang sekali. Oke, aku lanjut teman Pro 2. Ini ada salah satu makanan yang aku sih jujur penasaran ya. Makanan khas Bandung. Ini kayak cimol sih sebenarnya, cuman bukan juga ya. Ada cipak pedes itu di lapangan Teriakan Mojolaban Sukoharjo. Ada yang udah pernah makan belum? Ini tuh kayak apa sih, macam-macam cimol gitu gak? Dan ternyata makanan khas dari Bandung ini tuh ada di sana. Dan tampilannya emang kayak apa? Cireng cimol gitu sih. Cuman dia pakai bumbunya tuh chili oil, jadi pedes, enak. Aduh, kebayang lagi jam segini buat cemil-cemil, enak juga ya. Teksturnya itu dia ya kayak, lebih kayak ya cireng atau cimol sih. Jadi luarnya itu apa namanya, kering gitu ya, tapi dalamnya tuh chewy gitu loh ya, macam itulah. Dan cocok ketika udah dicampur sama chili oilnya. Pada pedes-pedesnya. Tapi sensasi cita rasa aslinya juga dapat kok. Begitu. Jarang banget loh tapi kayak gini, ya gak sih? Kalau dari apa ya, penyajiannya itu juga bersih teman Pro 2. Oh ini juga ada otak-otak. Aduh enak banget ya. Kok pengen, tapi kok di Mojolaban, gimana dong? Boleh kalau kamu, siapa tahu ngelewatin lapangan Teriakan Mojolaban Sukoharjo ya. Kalau kamu lewat Teriakan, boleh tuh kamu cobain. Bukanya tuh Sabtu Minggu, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Sama jam 15 sampai 18 WIB. Kalau hari biasa itu kelilingnya di SMP 1 Jaten dan di daerah Bejen Karanganyar gitu. Tuh, harganya juga murah meriah, Rp5.000 aja satu plastik gitu sih. Tapi plastiknya bukan yang plastik biasa gitu ya teman Pro 2. Ini bersih juga kok, aku lihat ya, mantep ini. Apa aku harus ke Jaten dulu ya, kan ini hari biasa. Siapa tahu di depan SMP 1 Jaten. Harus kesana juga sih ya, cuman bolehlah kamu cobain. Siapa tahu yang asli Bandung, terus kamu juga kangen sama jajanan khas Bandung. Ini ada cipak pedis, enak sekali ya, aku kepengen nyobain, tapi gimana? Kamu udah pernah nyobain atau belum?

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zonasi, Zona Siang dengan informasi olahraga. Kali ini dari cabang olahraga panjat tebing, teman Pro 2, atlet panjat tebing disiplin speed putra Indonesia namanya Hadan Malik yang meraih medali perak dalam World Climbing Youth Championship Arco di Italia hari ini. Ada pelatih timnas panjat tebing disiplin lead Indonesia Amri yang juga ikut mendampingi perjuangannya Hadan. Bahkan dia juga menyatakan kalau pemanjat muda itu menjadi runner up dalam nomor speed under 19 ya, atau 19 putra setelah kalah melawan wakil dari China, Yan Zexi gitu. Wah, tapi jujur kalau yang biasanya kan ada atlet yang kalau di panjat tebing ya, udah sering banget aku tahu, bahkan mengharumkan nama Indonesia juga di Olimpiade. Ada namanya siapa sih, lupa, Leo Leonardo siapa gitu kan. Nah, tapi kalau Hadan aku baru ngerti ini ya. Tapi sebagai atlet muda, prestasinya udah oke banget nih di World Climbing Youth Championship ya di Italia. Amri juga menjelaskan di babak final, Hadan itu membukukan waktu 6,21 detik. Sedangkan lawannya mencatatkan 6,07 detik. Oke, terpautnya gak begitu banyak tapi lumayan ya untuk climbing ya, panjat tebing gitu lah. Sementara medali perunggu diperebutkan atlet asal Swiss yaitu Giles Meili dan juga Rui Feng Wan dari China gitu. Catatan waktunya lumayan sih, jauh ya. Dari 6 itu ini 4 ya. Kalau tadi Hadan 6,21 detik, sedangkan Giles Meili catatan waktunya 4,90 detik. Gitu deh. Nah, tapi yang si Rui Feng Wang, sayang sekali dia tuh terjatuh ya, alias fall saat dia memanjat. Gitu deh. Semangat untuk seluruh atlet panjat tebing Indonesia yang masih terus berlaga turnamen di World Climbing Youth Championship Arco Italia dari tanggal 18 sampai 25 Juli 2026.

0: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
1: Kutamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Home, lagunya dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Okay, masih ada informasi olahraga buat kamu. Dari rri.co.id nih, Teman Pro 2. Infonya dari Chelsea FC. Siapa pendukungnya Chelsea? Hayo. Karena Chelsea resmi merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa di bursa transfer musim panas 2026. Usianya masih muda, 23 tahun. Dia menandatangani kontrak 7 tahun sampai nanti musim panas 2033. Wow, panjang ya. Rogers juga akan segera bergabung bersama dengan Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Dia juga akan bekerja di bawah arahan pelatih baru Chelsea, yaitu Xabi Alonso. Oh, banyak yang baru, pelatihnya baru, tambahan pemain baru juga, ya kan? Di mana pemain berkebangsaan Inggris itu juga optimis dengan proyek yang sedang dibangun Chelsea untuk beberapa musim nanti. Karena menurutnya kualitas skuad dan arah pengembangan klub ini menjadi alasan utama dia menerima tawaran dari The Blues alias Chelsea. Coba deh, nanti kita lihat aja gimana performanya dari pemain barunya Chelsea. Kalau kamu kepo sama info selengkapnya, boleh kamu baca di rri.co.id.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sekarang aku lanjut informasinya dari cabang olahraga bulu tangkis, teman Pro 2. Masih main bulu tangkis apa enggak? Apa udah ganti ke paddle atau tenis atau yang lain? Yang jelas mah kalau masih konsisten udah bagus banget ya. Nah, ini ada info terupdate dari ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dengan Feby Setianingrum yang ya belajar dari pengalaman 2 kekalahan sebelumnya ya, untuk akhirnya bisa menang dari unggulan kedua asal China yaitu Jia Yifan dengan Zhang Shushan di babak pertama China Open 2026. Rachel dengan Feby menang pertandingan di Changzhou, China hari ini 2 game langsung dengan skor 24-22 dan 21-17. Emang sih 2 pertemuan sebelumnya itu terjadi di semifinal Australian Open 2026 saat Rachel dengan Feby kalah dengan skor 16-21, 22-20, dan 16-21. Terus, pekan lalu itu di Japan Open, skornya 11-21, 21-19, dan 14-21 gitu. Tapi di laga kali ini, Rachel dengan Feby tampil berani dari awal meski mendapat perlawanan yang ketat juga dari game pertama sebenarnya. Tapi mereka bisa menjaga ketenangan di poin-poin yang kritis untuk akhirnya bisa mengamankan game pembuka dengan 24-22 skornya. Begitu deh, congrats ya Raka dengan Feby. Emang sih yang namanya pelajaran itu emang selalu berawal dari kesalahan ya, yang akhirnya terus kemudian tuh diperbaiki. Aku beberapa waktu lalu sempat baca kata-kata di truk ya, biasa di belakang truk itu selalu ada tulisan-tulisan gitu ya. Ini sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Gini, kalau jika kamu salah, perbaiki. Jika kamu gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semua selesai. Gitu, itu bagus banget sih menurut saya ya. Ya gak sih teman produknya, itu bagus banget sih. Makasih ya bapak-bapak truk nih, yang ataupun kadang mungkin juga bukan yang punya truk ya, yang apa, yang nulisin, mungkin juga orang lain. Cuman bagus aja sih itu kata-katanya, bagus banget. Kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi, kalau menyerah berarti selesai. Keren banget. Aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak. Nanti habis ini aku juga mau hadirkan informasi seputar entertain buat kamu ya. Ada lagunya siapa, Shirley? Ada lagu yang memang masih suka aku nyanyiin di rumah. Bahkan di jalan, ada Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Info terupdate buat teman Pro 2, ini dari internasional ya. Ada seorang aktris remaja namanya Kylie Huddle yang sedang naik daun sebenarnya, dan dikenal karena penampilannya di film Godzilla versus Kong di tahun 2021 dan sequelnya Godzilla X Kong The New Empire itu di tahun 2024 rilisnya. Nah, Kylie ini tuh meninggal dunia di kecelakaan mobil ya. Makanya aku tuh gak asing waktu lihat wajahnya. Pernah lihat di film apa? Oh, ternyata di Godzilla Kong ya. Makanya gak asing sama wajahnya gitu. Hal itu info tersebut dikonfirmasi sama ayahnya, yaitu Joshua Huddle, di siaran langsung Facebooknya ya, pakai bahasa isyarat Amerika gitu ya, atau ASL gitulah. Nah, kabar itu juga dibagikan oleh Texas School for the Deaf, tempatnya mendiang Kylie Huddle ini sekolah gitu ya. Dan memang Huddle ini memang mengalami tunarungu dan telah memberi kesan yang sangat berarti bagi sejumlah bintang film ternama, termasuk Alexander Skarsgård ya, sama Millie Bobby Brown, bahkan Rebecca Hall juga, teman Pro 2. Mereka juga ikut menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas meninggalnya Kylie Huddle ini ya, salah satu pemeran di film Godzilla dan juga Kong yang emang dia juga lagi naik daun banget gitulah, teman Pro 2. Dan para aktor terkenal ini ya, ada Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, ada Rebecca Hall juga, akan merindukan si kecil manis yaitu mendiang Kylie Huddle ini. Bahkan rekan seprofesinya yang lain seperti Millie Bobby Brown itu juga menyampaikan dukanya lewat media sosial juga gitulah, teman Pro 2. Soalnya semasa hidupnya Kylie Huddle ini aktif menyuarakan pentingnya representasi penyandang disabilitas di industri perfilman global. Bahkan dia juga sempat menyatakan bahwa saat dia menderita tunarungu ini bukanlah sebuah penghalang, tapi sekadar bahasa serta bisa berharap kehadirannya itu bisa menginspirasi lebih banyak penyandang tunarungu untuk menembus batasan industri hiburan tanpa ragu. Keren banget sih, di usianya yang masih muda tapi dia bisa memberikan aktingnya yang keren banget dan juga menginspirasi banyak orang. Ya gak, teman Bro 2? Keren banget sih. Ternyata aku baru tahu juga loh. Aduh, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan, serta ini menjadi inspirasi pengingat buat kita-kita semua ya, teman Pro 2. Itulah seorang aktris remaja Kylie Huddle yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Seorang yang memang anak muda, dikenal lewat penampilannya di film Godzilla versus Kong dan juga Godzilla X Kong The New Empire.

Cukup tahu dari Rizky Febian. Udah berapa lama gak dengerin lagu ini? Ya wes, aku lanjut dulu deh dengan info-info terupdate. Ada yang terupdate ini dari Ashanti yang sudah menyelesaikan pendidikan S3 program studinya ya, teman Pro 2, beberapa waktu yang lalu. Dan dia juga sudah menjalani wisuda dan resmi menyandang gelarnya sebagai doktor gitu. Dr. Ashanti Hastuti Esos MM jadinya. Dan dia juga mengaku sedang mempersiapkan diri untuk menjadi dosen tamu yang memang ternyata jadi cita-citanya dari lama gitu. Bahkan Ashanti juga sempat membagikan persiapannya sebelum mengajar sebagai dosen tamu di beberapa universitas di tahun ini. Oh, macam Prilly berarti ya, teman Pro 2. Aduh, senengnya. Seneng gak sih kalau kamu misalnya tiba-tiba dosen kamu adalah seorang public figure Indonesia gitu, misal Prilly atau Ashanti atau siapa gitu kayak ya. Kalau emang ngefans seneng gitu ya sama public figure itu mah pasti ya seneng banget ya, ya gak sih? Kayak bisa foto, bisa dengerin suaranya langsung ketika ngejelasin satu materi gitu ya kan. Wow, selamat ya Ashanti ya. Ternyata jadi cita-citanya, sudah lama punya cita-cita mau jadi dosen, mengajar gitu ya, tapi dosen tamu, jadi gak setiap hari gitu ya harus kerja jadi dosen gitu. Masih bisa kerja yang lain gitu kan, tapi senang banget sih. Setidaknya ada waktu untuk bisa membagikan ilmu yang sudah dipelajari selama bertahun-tahun ini ya, mulai dari S1, S2, sama S3. Keren banget, apalagi si Prilly tuh ya, usianya masih muda, tapi udah ngajar sana sini. Lala, bukan lagi. Habis ini aku informasikan lagi info-info terupdate. Ada dari ini tuh dari dunia musik internasional. Ada juga aku hadirkan seputar film internasional juga. Jadi stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
3: Woi, Mas. Ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya.
4: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
5: Perkara 1 detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Lanjut dengan informasi terupdate buat kamu, ada dari grup K-pop New Jeans yang dikabarkan akan comeback teman produa ke industri musik dengan 4 anggota aja. Kok bisa? Yes, ada sinyal-sinyal mereka mau comeback ya di industri musik lewat unggahan sebuah video yang tajuknya itu adalah 2026 ya, 2026 Summer of New Jeans, yang dirilis secara tiba-tiba aja di kanal YouTube dari New Jeans tanpa ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Kalau lagunya New Jeans banyak juga yang Those Eyes itu juga enak ya. OMG enak juga, Super Shy sama Dido. Habis ini deh aku putar lagunya buat kamu ya. Jadi gimana buat kamu penggemarnya New Jeans? Apakah udah siap dengan comeback mereka? Cuman 4 anggota ya. Soalnya kemarin sempat muncul juga gitu foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota New Jeans, yaitu Haerin, Haeyin, Minji, sama Hani, yang juga diunggah lewat situs resmi mereka di Instagram. Gitu deh teman Pro 2. Udah siap belum? Jalan-jalan, bukan ya? Bukan, itu mah beda lagi ya. Ya udah kalau gitu nungguin mereka yang comeback sambil aku mau puterin lagunya New Jeans deh yang satu ini buat nemenin kamu.

Temu Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune. Habis ini dilanjut di Sore Ceria barengan sama Detik ya, Diswa Fitra dan juga Tika Raharja yang akan menemani kamu. Sherry Anjali turun mengudara dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 FM. Halo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Yeay. Hai. Selamat sore teman Pro 2. Selamat hari Rabu buat kamu yang perasaannya abu-abu.
1: Aduh, abu-abu tuh enggak ngalor, enggak ngidul.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Di tengah-tengah.
0: Iya. Yes.
1: Sakit. Gimana sih, kasian teman banget ya.
0: Iya, kasian banget.
1: Semoga tidak ada yang perasaannya abu-abu ya.
0: Abu-abu benar.
1: Perasaannya
0: so, ya.
1: Jelas gitu ya.
0: Yes, bener banget.
1: Karena abu-abu.
0: Iya, jangan abu-abu ya, Des.
1: Metalik
0: ya.
1: Lagi.
0: Mana silver lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi anyways, teman Pro 2, ya siang ini panas banget.
1: Zuzur. Serius. Panas. Sama kemarin panas mana ya?
0: Ini panas ini deh.
1: Panas hari ini.
0: Kalo aku lihat ya. Kemarin atau... masih agak-agak ada sejuknya lah gitu.
1: Oh iya, kalau enggak pengen panas ke Dieng aja.
0: Oh, benar banget.
1: Dieng katanya salju.
0: Enggak usah jauh-jauh lah.
1: Kemana?
0: Ke mall aja.
1: Ya dekat juga sih ke mallnya.
0: Udah pasti adem teman Pro 2.
1: Yep.
0: Ya semoga kondisi kamu dan kesehatan kamu hari ini luar biasa. Amin. Baik ya teman Pro 2 ya.
1: Amin.
0: Sore-sore walaupun terik tapi kita temenin sampai nanti jam 7 malam seperti biasa di ada di Part AD,
1: yes,
0: Zona Detik,
1: Batik
0: dan MLC juga teman
1: Let's
0: Pro 2.
1: Let's go.
0: Oke, semangat ya teman Pro 2. Yow, kayak Yo. Kita ini loh yang semangatnya ya udah
1: wow.
0: Sih.
1: Semangatnya tuh.
0: Enggak, ceritanya kayak nyemangatin tapi kayak ya udah aja.
1: Baru opening aja semangatnya. Nanti,
0: bener-bener.
1: Nanti mulai pudar.
0: Iya. Nanti lama-lama loyo. Enggak lah, Des. Kamu kok
1: ya.
0: Kayak gitu sih?
1: No.
0: Jangan ya, teman Pro 2
1: yes.
0: Ya. Oke deh, habis ini Plat Ade nemenin kamu dulu ya, teman Pro 2 ya, sebelum kita ke sore ceria lah ya, teman
1: Pro 2. Let's go.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di plot AD kali ini teman Pro 2, buat kamu yang masih suka wild and free.
1: Iya.
0: Yeah. yang masih, wild and free.
1: Gimana liar?
0: Iya, liar. Ya, liar. Tapi ya. Ini
1: tapi liarnya beda.
0: Beda ya, Des.
1: Tapi juga tetap liar sih teman yeah. Pro 2.
0: Ini kalau mungkin, ini jangan ya, Dek ya.
1: Jangan. Ya, yang liar jangan enggak sih?
0: Iya, yang liar-liar yeah. Jangan teman Pro 2.
1: Yang liar
0: ya.
1: Jangan. Mm-hmm. Karena akhir-akhir ini ya teman Pro 2, Solo dan sekitarnya lah. Mm-hmm. Atau mungkin bahkan dari dulu sih, kalau enggak salah dari zaman aku
0: Solo zaman bahala.
1: Bukan bahala juga, dari zaman SMA, SMP. Mm-hmm. Entah mungkin dari dulu lah, banyak banget balapan liar ya teman Pro 2 ya, balapan
0: dari
1: liar.
0: Dulu.
1: Dari dulu.
0: Wow, oke.
1: Ini memang agak bandel ya, agak susah dibilang.
0: Agak nakal ya dibilangin.
1: Agak nakal ya.
0: Ya.
1: Jadi ada info teman Pro 2, mm-hmm. Ini kita dari rri.co.id ya. Katanya polisi bubarkan balap liar di depan rumah sakit dan 10 motor berkenal pot brong diamankan.
0: Kenal potmu kena enggak, Des?
1: Ori kenal potnya.
0: Oh,
1: standar maksudnya
0: ya,
1: standar,
0: ya.
1: Bukan brong-brongan okay. Gitu. Nah, Polresta Surakarta ini merespon cepat keluhan masyarakat terkait aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di depan Rumah Sakit Panti Waluyo, Kota Surakarta. Kayaknya 2 hari yang lalu teman Pro 2.
0: Oke.
1: Nah, Sabtu ternyata.
0: Sabtu,
1: dalam penindakan yang dilakukan di hari Sabtu 18 Juli 2026 malam, polisi ini membubarkan aksi balap liar sekaligus mengamankan 10 sepeda motor berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Jadi udah dimodif, udah dibrong gitu ya. Adapun Kapolresta Surakarta melalui Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani ini mengatakan bahwa penindakan tersebut berawal dari laporan seorang warga lewat pesan langsung DM ya, DM akun Instagramnya resmi Polresta Surakarta. Nah, warga ini mengeluhkan suara bising knalpot brong yang mengganggu pasien, khususnya anak-anak yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
0: Waduh,
1: aduh parah banget sih.
0: Berarti emang
1: balapan liarnya
0: ya.
1: Di depan rumah sakit teman Pro 2.
0: Iya nih.
1: Pastinya mengganggu pasien banget
0: dong.
1: Sih. Buat yang pengen pasiennya lagi pengen istirahat, wong gitu. Malah
0: brong. Lah malah apa?
1: Jadi kurang ajar ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, dalam laporannya warga ini menyampaikan bahwa aksi balap liar di depan Rumah Sakit Panti Waluyo membuat pasien kesulitan beristirahat.
0: Mm-hmm.
1: Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personil gabungan ke lokasi teman Pro 2. Setibanya di lokasi, petugas berhasil membubarkan aksi balap liar dan mengamankan sebanyak 10 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Dan seluruh kendaraan kemudian dibawa ke Mapolresta Surakarta untuk dilakukan penindakan berupa tilang teman Pro 2.
0: Okay.
1: Jadi harus ditindak tegas ya.
0: Ya
1: ini keren ini.
0: Juga ya, Desi, berarti.
1: Dari keluhan warga langsung sat-sat gercep gitu ya.
0: Bener banget. Dan ya teman Pro 2 ya, AKP Lingga juga menjelaskan ya Des ya, bahwa pemilik kendaraan baru dapat mengambil sepeda motornya tadi tuh ya pas habis disita ya teman Pro 2, setelah mengganti knalpot brong dengan knalpot standar teman Pro 2, dan sesuai juga sama spesifikasi pabrikannya itu sendiri. Langkah ini teman Pro 2 dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus juga memberikan efek jera kepada para pelanggar teman Pro 2.
1: Yes.
0: Serta juga nih ya, Polresta Surakarta menegaskan akan terus menggencarkan patroli di sejumlah titik yang kerap dijadikan sebagai lokasi balap liar teman Pro 2. Upaya ini ya Des ya, juga diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama di kawasan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit teman Pro 2.
1: Bagus.
0: Emang kalau di rumah
1: keren.
0: Sakit, janganlah
1: jangan
0: ya.
1: Maksudnya dimanapun sih sebenarnya
0: ya,
1: jangan
0: betul.
1: Melakukan
0: jangan balap liar
1: ya, karena nah. Selain mengganggu ketenangan warga setempat, tapi nantinya takutnya ya ini mengakibatkan hal-hal yang gak diinginkan oleh diri sendiri, yaitu kecelakaan dan lain
0: betul.
1: Sebagainya banyak banget teman Pro 2.
0: Dan banyak juga nanti jadi korban gitu ya teman Pro 2 ya. Dan siapa yang tanggung jawab gitu loh kalau kayak gitu. Jadi buat kamu hindari ya balap-balap liar kayak gitu, terutama di tadi ya bener ya, di tempat
1: publik.
0: Yang di publik juga, pokoknya dimanapun jangan lah ya intinya teman Pro 2.

0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Band For Revenge Teman Pro 2 merayakan hampir 20 tahun berkarya lewat konser Titik Sadra yang digelar di Bandung pada 31 Oktober 2026. Lalu akan berlanjut juga nih Teman Pro 2 ke Kuala Lumpur. Konser ini mengusung tema menerima, melepaskan, dan melangkah sekaligus menjadi penghormatan bagi mantan drummer mereka, Archims Pribadi atau Cimot. Menghadirkan konsep yang lebih interaktif, konser ini menyediakan ruang refleksi, dropbox untuk melepas kenangan yang akan disumbangkan ke yayasan, serta program Labuan Cerita Titik Sadra yang mengajak penggemar berbagi kisah. Titik Sadra juga menjadi penutup era perayaan patah hati babak 2 dan bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia mendampingi perjalanan For Revenge itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 serial Harry Potter garapan HBO masih dalam tahap penyempurnaan meski dijadwalkan tayang pada tanggal 25 Desember 2026. Sinematografer Adriano Goldman mengungkapkan episode pertama belum sepenuhnya rampung karena tim produksi masih menyelesaikan berbagai aspek visual agar tetap menghadirkan adaptasi yang segar tanpa menghilangkan esensi cerita asli. Goldman Teman Pro 2 juga menyebutkan bahwa serial ini memiliki skala produksi yang sangat besar bahkan berpotensi menggunakan anggaran pembangunan set terbesar untuk serial streaming. Serial ini Teman Pro 2 akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, dengan pendekatan yang lebih mendalam.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: .5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Balik lagi ya di sore ceria ini. Tapi sebelum kita mulai socer, seperti biasa kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Selamat sore.
2: Halo, selamat sore rekan Pro 2 dengan Bagas di sini.
1: Baik, silakan Kak Bagas informasinya.
2: Terima kasih rekan Pro 2 untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Kita mulai dari Solo bagian barat untuk arus lalu lintas yang menuju ke kota Solo. Saat ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Dan untuk di Solo bagian selatan sendiri, yaitu di Simpang Dawung, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar. Yang didominasi kendaraan mobil pribadi baik menuju ke kota Solo maupun keluar kota Solo. Dan untuk di seputaran Solo bagian timur di Jurok untuk arus lintas yang menuju ke kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar. Dan untuk di Simpang Tirto, yaitu di Solo bagian utara, saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo maupun keluar kota Solo sendiri juga masih terpantau lancar. Untuk titik-titik kepadatan di sore hari ini yaitu berada di Simpang 4 Ngemplak, Simpang Cengklik, maupun di Simpang 4 Kandang Sapi. Karena adanya pengaliran arus dari Simpang 4 Panggung dari barat dilakukan penutupan, saat ini simpang-simpang tersebut mengalami peningkatan volume kendaraan, namun masih kita urai dengan melakukan intervensi dari ruangan Jenderal Kontrol Umum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan untuk di seputaran Jalan Slamet Riyadi sendiri, juga saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu yang ada di lapangan, gunakan sabuk pengaman maupun jangan bermain handphone saat berkendara. Demikian rekan produser yang disampaikan dari Sentral Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Balik lagi teman Pro 2, kita mau sapa-sapa teman Pro 2 di WhatsApp ya, Des, ya?
1: Karena di sore hari ini gak ada teman-teman baru ya. Gak ada zona detik ya, zona detik dong kita dong. Tapi mungkin besok ada sesuatu baru nih teman Pro 2.
0: Pokoknya mungkin banyak yang baru ya di sini.
1: Banyak baru dan masih adaptasi dulu kali besok.
0: Betul. Ya kayaknya kita harus TOEFL dulu.
1: Iya nih. Ya ampun, malam hari ini kayaknya kita harus private dulu ya.
0: Iya, kita harus pokoknya harus EF. Harus nanti habis itu tesnya TOEFL
1: langsung,
0: atau IELTS.
1: Langsung besoknya. Besok sore ini kita di tes ya.
0: Kita harus gong.
1: Langsung gong gitu.
0: Iya kan? Iya enggak sih, Bray?
2: Karena setahu saya tuh memang TOEFL itu mahal ya.
0: Iya.
2: Itu kan salah satu kondimen atau bahan makanan yang sulit di
0: travel.
2: Ini beda ngomongin apa?
0: Travel. Aduh, ini bukan makanan.
1: ini TOEF.
2: Saya kira TOEFL itu jamur TOEFL itu.
0: Bukan.
1: Mahal
0: bukan.
1: Sih.
0: Iya tuh mahal.
1: Tapi
0: sih.
1: Snacknya
0: bahkan
1: aja kan.
0: Dia jadi dia jadi topping aja mahal loh.
2: Kita mampunya ketika jadi
0: di bumbu travel ya.
2: Tahu itu beneran apa enggak?
0: Kita tahu, yeah. Yang penting wanginya ada.
1: Iya, kita soalnya belum pernah nyobain travel asli, jadi kita mau dibawain juga bisa.
0: Benar. Oh iya sih aromanya travel sih gitu kan. Padahal enggak tahu.
1: Kita belum pernah menemukan travel asli itu kayak gimana aromanya dan
2: itu totole.
0: Iya, kita tahunya totole benar-benar kaldu jamur.
1: Kaldu
0: tapi
1: jamur.
0: Tapi beneran dari jamur enggak sih?
2: Kenapa?
0: Beneran dari jamur enggak?
2: Kaldu rasa jamur itu mah tulisannya sih.
1: Oh, tulisannya gitu.
0: Rasa jamur, rasa berarti jamur bukan. Ya.
1: Oh.
0: Buat vegan-vegan gitu enggak sih berarti?
2: Katanya sih.
1: Oke.
0: Orang dia rasanya enggak micin sih.
1: Tapi katanya gurih
0: pengganti itu pengganti, ya micin yang itu, kaldu kan? Ayam, kaldu sapi.
1: Oh, gitu.
0: Nah,
2: by the way tadi besok bener ya ada something new.
0: Yes.
2: Ini salah satu follow up juga untuk teman-teman yang memang punya passion, punya keinginan untuk bisa berbahasa Inggris.
1: Wow.
2: Jadi kita tuh gak perlu takut salah ngomong bahasa Inggris sih.
1: Mana hostnya yang salah lagi?
2: Gak apa-apa, jangan takut salah.
1: Oh, jangan takut salah.
0: Giliran hostnya jangan takut salah.
1: Oh iya, benar.
2: Jadi kalau misalnya temen Pro 2 itu memang pengen banget belajar bahasa Inggris.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kita kasih wadah nih.
0: Betul.
2: Ternyata banyak banget, tolong dong bikinin satu segmen bahasa Inggris.
0: Yeah.
2: Permintaannya tuh gila sampai ribuan gitu ya.
0: Aduh, jangan sampai dong. Dayung.
2: Akhirnya
0: dan kita secara dadakan harus.
2: Iya, ini harus bisa mengakomodasi keinginan masyarakat nih, keinginan teman Pro 2 nih.
1: Saking banyaknya tadi ya.
0: Iya, requestan
2: akhirnya,
0: itu.
2: Akhirnya yuk kita bikin program acara Inggris program yuk. Nah, besok insya Allah kita akan perdana. Setelah kemarin sebenarnya bukan perdana-perdana banget, karena sebelumnya kita kan sempat meluncing ya, merilis untuk Inggris programnya itu kemarin di studio mini The Colomadu.
0: Seru.
2: Yang Atika gak ikut.
1: Iya.
0: Boleh gak diadain lagi, Bray?
2: Iya demi ya, demi Tika banget.
0: Tapi mau gak sih, kalau ada lagi mau gak sih, Bray?
1: Karena udah launching. Maksudnya udah launching. Nanti.
0: Ya maksudnya event selanjutnya.
2: Iya, nanti kalau ada penutupannya.
1: Studio mini. Baru buka nih, baru mulai.
0: Kelihatannya kayak gak menarik gitu loh, kok langsung ditutup.
1: Studio mininya di sini lagi, samping.
2: Gak apa-apa.
0: Minim respon. Yeah. Gak
2: apa-apa, kan udah di luar juga.
0: Iya, benar. Yang penting luar studio ya. Betul.
1: Tapi kemarin udah jalan ya pelatihan 3 bulan katanya.
2: Belum, nah itu nanti akan ada follow up-nya di situ.
0: Oh, openingnya besok gitu. Ini berarti.
2: Ya, jadi besok itu kan ada kayak misalnya ngumpulin orang-orang dulu aja gitu. Caranya bahasa Inggrisnya seperti ini. Oh, tidak perlu repot, tidak perlu malu. Tidak perlu gengsi ya, mau ngomong casisius boleh sih. Kadang-kadang orang itu takut salah. Akhirnya jadi tidak mau mencoba,
0: tidak mau ngomong. Iya, benar-benar.
1: Kapan bisanya?
2: Gitu. Jadi dia tidak pernah salah karena tidak pernah nyoba.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, padahal enggak apa-apa sih.
2: Ya mendingan kita salah tapi karena mencoba.
0: Betul, kan bisa diperbaiki.
2: Mana salah terus.
0: Mana udah dikasih tahu salah mulu lagi.
2: Enggak ada progres.
0: Iya. Tapi emang benar sih, Bray. Kayak kita tuh kadang pengen ngomong pakai bahasa Inggris tapi ragu. Takut dibilang kayak lokal aja kenapa sih
2: iya,
0: gitu. Padahal kan yang apa-apa.
2: Kita lagi local pride nih, please deh ngapain sih gitu.
0: Padahal saya emang takut salah tadi dan juga mungkin karena mother language kita kan Indonesia. Jadinya kebiasaannya Indonesia. Padahal tuh misalnya kita ngobrol, pasti kalau kita ngobrol sama yang bukan orang Indonesia pasti lebih percaya diri. Iya enggak sih, Bre? Bule misalnya.
1: Karena mungkin enggak di-judge ya.
2: Si Atika kalau motherboard kita tuh emang
0: bukan
1: itu PC ya.
0: Motherboard. Mana
2: ini cuka apel itu mother
0: with mother. Bukan, beda. Itu beda lagi. Tapi emang
3: ya ampun.
0: Mother. Ikan mother itu.
2: Itu mother.
0: Sebel deh. Iya gitulah.
2: Aduh.
0: Apa lagi?
2: Kasar sih.
1: Wah.
0: Oh ya ya.
2: Mother.
0: Mother pukul.
2: Kan kasar kalau misalnya lagi orang lagi emosi.
0: Mother.
2: Iya
0: iya benar. Mother.
1: Tadi yang disebutin di situ kayaknya. Berarti itu. Sebutin aja enggak apa-apa sih di sini.
0: Sate Madura.
1: Oh, Madura.
0: Madura.
1: Tapi
0: ya semoga program besok
1: tapi
0: ya.
1: Tapi uji coba dulu kali ya sekarang.
0: Oh iya boleh.
2: Bisa kita akan coba untuk oh iya Atika kan biasanya kan pernah bi apa sih?
0: Jangan ngadi-ngadi deh.
1: Program
2: Good Vibes itu bukan ya?
0: Bukan, itu bukan saya. Aduh.
1: Itu Rama Games.
0: Kalau Good Vibes itu Rama punya Kak Dinar.
1: Oh Kak Dinar.
0: Kalau Rama itu
1: Games kan pernah ngisi.
0: Iya. Oh iya.
1: Good
0: iya.
1: Vibes.
2: Iya.
1: Oh. Waktu itu pernah ngisi.
0: Kenapa enggak hostnya dia aja, Bray, untuk besok?
2: Gini, dananya kenapa kok enggak dia? Karena waktu itu kan harusnya kan Good Vibes ya. Pas yeah. dia Bad Vibes gitu. Vibes ini jadi jelek.
0: Gitu. Kalau dia jadi Good to be no back sih.
2: Harusnya too good to be true.
0: Too good to be true. Ini kayak too good to be no back here gitu ya.
2: Aduh. Aduh. Akhirnya dia satu episode dipecat ya gitu ya.
0: Aduh.
1: Baru karena, satu episode
0: ya. Iya benar-benar. Baru OBB udah.
1: Baru. Ya.
0: Udah
1: ya.
0: Jangan deh, enggak usah
1: tapi,
0: deh.
1: Oh, tapi ini beda ya sama Good Vibes ya. Beda ya.
2: Kalau Good Vibes itu adalah penyampaian satu materi, satu apa ya, satu topik itu dengan bahasa Inggris. Kalau ini kan searah tuh, tidak ada interaksinya ke teman-teman Pro 2. Nah, kalau ini diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk teman Pro 2 itu misalnya ngirim voice note, ya kan?
1: Oke. Okay.
2: Telepon.
0: Hey, yes.
2: What up, bro?
1: What's up, bro?
0: Yo, Ima, man. Yeah, you.
1: Dang.
2: Abis itu, you what up, bro? You know
0: okay,
2: what I'm
0: saying?
2: Okay, thank you. You know what I'm saying? Kayak rapper.
0: I don't know you.
2: Are you
0: food? I don't know what you say.
2: Are you food?
0: Did you remember? Remember
2: Skyfall, Rolling in the Deep. Itu lagunya.
0: Trust, no someone
1: time to
0: like
1: die,
0: you.
1: No time to die.
2: Dia pakai nyontek, curang.
0: Dave Anthem's Rain Dance.
2: Sebutin aja, Ci. Sebutin aja semuanya.
0: Auto, clear, exit, radio, pause.
2: Yes, I think you'll be in my heart.
0: Gak nyambung. Cause you live. You're gonna live forever in me. Kasih tau Des.
1: Kasih tau apa lagi?
0: Sambungin dong, Des. Sambung kata ini.
1: Oh gitu. Oh besok di ini juga ada sambung kata gitu ya?
0: Ada. Ada-adain aja.
1: Ada-adain aja. Oke, jadi besok perdana ya. Untuk di sore ceria ternyata gitu ada English program gitu ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang excited gitu ya atau antusias untuk program ini bisa kali.
0: Boleh simak ya teman produk.
2: Sambil request lagu misalnya, aku mau I wanna hear the song of Anas with Green Tea misalnya.
0: Anas, oh ya, tulus. Teh hijau. Oke. Okay. Anas. Iya. Agaknya jadi
2: mirip Inggris aja.
1: Ini boleh ya.
0: My bad. Okay. And I want something.
2: Mulai.
0: Competition. What is sihir?
1: Magic competition. Magic competition.
0: Yes, I want to hear the song Magic Competition with Jump Fairy. Very up, jump very high.
1: Udahlah, udah.
2: Gak apa-apa.
1: Oh iya.
2: Kan
1: oh iya,
0: benar. Iya kan gak apa-apa. Coba apa?
2: Coba gimana?
0: Kenapa sih? I want to hear some song with.
2: aku ingin mendengarkan lagu.
1: Ini yang penting judul
0: lagunya.
1: With
0: my partner, ini. Yes. Yeah. Coming from magic. Coming from magic. Apa tadi?
1: Magic. Yeah, lupa very up, very up tadi.
0: Magic. Bukan, ketok, bukan.
1: Ketok magic. Ketok magic. Ketok
2: magic. Magicom.
0: Magicom. Kelihatan banget sih ini.
1: Magic jar, magic jar.
0: Tadi aku ngomong apa sih?
1: Jadi
2: apa itu?
0: Magic competition. Magic competition and ya.
2: Competition, okay.
0: With jump very high.
1: Okay. Magic competition.
0: Did you know the song?
1: Lomba sihir, lomba sihir.
0: Oh, yeah. Yeah.
2: That's good.
1: That's good. That's good. Magic competition, lomba sihir. Terus judulnya apa tadi?
0: The title is
1: the apa? The
0: jump very high.
1: Oh, melompat lebih tinggi.
2: Yeah. Oh, oh iya, keren sih.
1: Bagus. Jump very high.
0: Okay. You can also say this.
2: Yes.
0: Say this.
1: Okay. Apa ya itu? Bronze.
0: Bronze.
1: Bronze. Tertiary.
2: River. Kan kali. River.
0: No, it's not kali, right?
1: Yes.
0: River. 33 river. Yeah.
2: Yes.
0: Like that lah ya.
1: Yeah, like that.
0: Yes.
2: I like city picture. Yes.
0: City picture.
1: Picture kota.
0: Picture kota, right? Yeah. Okay.
1: Okay.
0: And the song is
2: happy again.
0: Bahagia lagi. Okay. Fine. Yeah. And I want to play ILM.
2: Apa sih ILM? Judulnya please jangan underestimate.
0: Please don't underestimate. Kan bisa, ya kan? Or AI versus privacy.
2: Yes.
1: AI versus privacy. Oh yeah. Okay.
0: Or smashed by JJ. Ya pokoknya gitu ya teman Pro 2 besok. Tapi ya hostnya bukan kita kan, Dis?
1: Ya, yang siapa?
0: Kita ya.
1: Oh kita.
0: Iya tapi dengan kemampuan kita yang gak seberapa ini ya teman Pro 2. Tapi kita akan
1: seadanya,
0: try to be
1: kemampuan seadanya lah
0: ya,
1: misal ya kan? Kita mencoba lebih baik lagi.
0: Oh gitu. Pokoknya kita akan berusaha lebih baik. Betul. Dan yang terbaik aja teman Pro 2.
1: Oke, pokoknya besok jam 4 ya. Jam 4 ya, kayak biasa ya. Ya biasanya
0: jam berapa, Bray?
1: Jam berapa? Setengah lalu lintas.
2: Yeah.
1: Setelah lalu lintas ya.
0: Oke.
1: After apa ini? Traffic.
2: Traffic jam.
0: Jadi soal Inggris.
1: Traffic jam. Traffic jam.
2: Yang penting kita mau mencoba.
0: Oke deh. Okay. I want to play as I said before. Ya kan tadi. Magic.
2: Bagus tuh lagunya, there's a dot dot in the end of the prayer. There's a dot dot. Ada titik-titik.
1: Dot dot.
2: There's a dot dot. Titik,
0: dot dot. Okay, fine.
2: In the end of the prayer.
0: Di ujung doa.
2: Bayangkan. Ini guru private-nya nyerah nih.
1: Pusing ya.
0: I want to play our photo is blurring.
1: Foto kita blur.
0: No. It's lomba sihir melompat lebih tinggi. Kok jadi nadanya jadi rendah gitu sih? Apin dong, tolong dong. Ayo.
1: Magician.
2: Magic competition.
1: Magic competition.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Sekarang bareng Detik aja, kalau tadi sama Brado juga.
1: Wah,
0: karena
1: Brado ini
0: udah balik
1: ya?
0: Gitu ya. Jadi sekarang tinggal berdua aja teman Pro 2. Kita mau kasih info aja terkait Spotify.
1: Kenapa tuh Spotify?
0: Kita sering banget dengerin ya Spotify.
1: Iya dong.
0: Kalau selain Spotify apa sih?
1: Apple Music.
0: Hah? Terus ada
1: SoundCloud.
0: Oke, banyak ya.
1: Banyak.
0: Tapi ini Spotify dulu teman Pro 2, karena katanya nih ya, Spotify udah menghapus sebanyak 75 juta lagu.
1: Woi,
0: kenapa nih dihapus nih? Enggak ada hujan, enggak ada apa. Nah, tapi tunggu dulu. Ternyata 75 juta lagu spam. Nah, teman Pro 2 ya. Jadi perangi maraknya AI slop gitu ya, teman Pro 2. Jadi apa ya, lagu-lagu
1: di
0: hasil
1: remake, ya?
0: AI dan lain sebagainya
1: bisa
0: yang
1: ke-upload ke Spotify.
0: Iya,
1: ke Spotify.
0: Iya.
1: Wow.
0: Ke Spotify.
1: Spotify.
0: Nah, jadi Spotify ini ya teman Pro 2 mengungkapkan telah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
1: Oke.
0: Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya AI slop, sebutan untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spam. Hal itu juga diungkapkan oleh Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify ya, Sam Dubov, dalam wawancaranya teman Pro 2 di Australia gitu.
1: Okay.
0: Saat berkunjung di Australia. Nah, menurut Sam Dubov ini, AI sebenarnya tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, melainkan hanya membuat praktik yang sudah ada menjadi jauh lebih masif gitu.
1: Okay.
0: Dan AI hanya membawa praktik spam katanya tadi ya teman Pro 2 ya. Dan kayak remix berbasis AI kan sekarang banyak ya teman Pro 2, lagu-lagu yang kayak gitu ya.
1: Iya betul.
0: Bahkan Spotify menerima sekitar 100 ribu unggahan lagu setiap harinya.
1: Buset.
0: Mulai dari karya musisi asli, remix berbasis AI yang viral juga di media sosial, hingga lagu dengan cloning suara atau deepfake vokal teman Pro 2. Ternyata 100 ribu itu campuran, banyak banget.
1: Tapi kenapa bisa lolos Spotify ya?
0: Gak tahu.
1: Atau mungkin kayak apa ya, kayak cyber security-nya dari Spotify kurang ya Des ya?
0: Mungkin ini juga bisa jadi bahan evaluasi.
1: Betul,
0: mungkin.
1: Betul,
0: bener-bener. Ya.
1: Ya, dan meski begitu teman Pro 2, Spotify gak melarang musisi memanfaatkan AI dalam proses kreatif mereka nih. Bahkan Dubov juga mengatakan keputusan tersebut tetap berada di tangan artis, penulis lagu, dan juga produser musiknya. Tapi Spotify sekarang mendorong transparansi lewat sistem kredit AI agar musisi tuh bisa memberitahu bahwa pendengar jika nggak kelihatan ya bro, pendengar bisa.
0: Gimana?
1: Mohon maaf ya, ini teman Pro 2 ya, FYI ya, komputernya tuh jauh jadi harus memandang. Jadi ini ya teman Pro 2, tadi yang udah aku bilang ya, kalau ternyata Spotify itu sekarang mendorong transparansi lewat sistem kredit AI biar musisi bisa memberitahu pendengar jika teknologi tersebut digunakan gitu.
0: Okay.
1: Baik untuk instrumen, vokal maupun elemen lain dalam sebuah lagu itu sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi ada pemberitahuannya.
1: Iya, jadi kayak lagunya misalnya lagunya di remake, bukan remix ya, tapi di remake gitu, atau mungkin lagi butuh instrumen ataupun vokal, itu ada pengumumannya ya Des ya. Yeah. Ada informasinya lah biar enggak, itu tadi ya, biar enggak asal-asalan aja gitu.
0: Betul. Nah, di tengah banjir konten berbasis AI ya teman Pro 2, Spotify justru bertaruh pada karya manusia. Jadi ada Sam tadi menyakini bahwa pendengar ini akan semakin mencari musik dari artis yang otentik di era AI sekarang ini teman Pro 2, karena memang jangan sampai musisi tergantikan oleh AI ya.
1: Bener banget.
0: Itu gak akan
1: susah
0: bisa.
1: Susah loh bikin tetap lagu.
0: Susah banget. Walaupun aku belum pernah ya, tapi aku kayak susah deh.
1: Susah deh. Bener-bener. Bikinnya
0: ya
1: tuh per kata aja, misalnya satu kalimat aja satu nada, jadi kayak susah gak sih Des? Kayak gitu.
0: Satu
1: jadi,
0: kalimat satu nada.
1: Jadi please kita apresiasi musisi ya.
0: Betul.
1: Teman Pro 2 ya, karena juga bikin musik tuh gak mudah, biayanya juga gak sedikit teman Pro 2. Jadi jangan asal pakai AI gitu. Gunakan AI sesuai dengan apa kira-kira?
0: Kebutuhan aja.
1: Kebutuhan aja.
0: Jangan semuanya dikit-dikit AI gitu ya teman Pro 2 ya.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi kita teman Pro 2. Oh, ada suara-suara ya. Sorry. Biasa.
2: Oh, notification.
1: Okay. It's fine.
2: Yes.
1: Makan apa teman Pro 2 kamu sore ini? Kita sih lapar banget ya.
2: Lapar banget dari tadi.
1: Karena tadi kita cuma

0: apa?
1: Right now.
0: Right now.
1: Kamu makan apa teman Pro 2? Kasih tahu dong. Enaknya makan apa sih kalau jam segini tuh? Penyetan sih cocok.
0: Penyetan yang kering enak juga, yang pedes-pedes atau yang kuah juga bisa.
1: Oh, soto enak.
0: Soto, bakso, bakmi, godok.
1: Wuh, mantap.
0: Terus seblak.
1: Jangan gitu banget dong. Di sini saya pek gitu pek dia.
0: Seblak juga ya, teman Pro 2 ya. Banyak sih kalau ngomongin makanan di malam hari yang enak dan cocok dimakan jam-jam segini gitu ya. Karena makanan malam hari itu lebih fleksibel kayaknya.
1: Iya, fleksibel dan biasanya mengenyangkan.
0: Benar, karena mood kalau biasanya sarapan tuh nah ini pilih-pilih sarapannya, enggak semuanya tuh bisa untuk sarapan.
1: Benar-benar. Gitu. Kadang kaget ya perutnya.
0: Makan siang juga misal makan siang makannya yang kuah panas enggak cocok.
1: Enggak cocok. Iya.
0: Cocok juga sih sebenarnya.
1: Dia tergantung lah, tergantung mood lagi pengen makan apa.
0: Tapi kalau lagi panas gitu kan enaknya yang seger ya.
1: Iya, betul, yang seger terus yang kalau pas panas kan. Tapi segernya seger es enggak sih?
0: Seger es.
1: Kalau siang tuh menurut aku cocoknya apa ya? Ya nasi sih.
0: Nasi
1: Padang nasi. Mungkin.
0: Mungkin.
1: Nasi ayam Kentucky, fried chicken gitu-gitu lah, itu cocok.
0: Tapi paling enak malam hari, cocok banget buat kulineran.
1: Iya, setuju.
0: Apapun itu makanan udah masuk, mau es pun juga masuk.
1: Setuju banget, Des.
0: Pedas-pedas, panas-panas. Kemarin kenapa?
1: Aku tuh cobain kare ayam. Kare lah, bukan kare.
0: Kare.
1: Iya, nasi kare. Enak loh ternyata.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya.
0: Wow.
1: Enak banget.
0: Gimana rasanya, gimana kalau kare?
1: Tapi bedanya aku tuh sama kan, aku tuh jarang banget makan kare ya. Hampir nggak pernah. Ya paling sekali dua kali lah. Terus kemarin itu aku kayak pengen cobain lagi gitu kare tuh kayak gimana gitu kan. Tapi aku nggak bisa nge-compare sama kare-kare yang lain ya. Yeah. Karena aku baru coba itu saat itu gitu di dekat Pasar Gede Solo itu. Dan ternyata rasanya enak banget.
0: Okay.
1: Iya, iya, worth to buy.
0: Tapi biasanya kare kan isiannya tuh ada yang sayur-sayuran, maksudnya wortel, bihun, kentang yang tipis itulah ya. Kalau yang kare kamu gimana?
1: Kalau yang kare aku itu enggak ada sih. Dia lebih terus? Ke kayak coto Makassar gitu menurut aku rasanya.
0: Gitu.
1: Jadi yang kayak kuah lekoh gitu, kuah lekoh.
0: Oh,
1: kuahnya kental, creamy, terus isinya ya cuma nasi, daging, terus habis itu ijo-ijoan itu loncang dan lain sebagainya. Sebenarnya kayaknya ada togi tapi kayaknya lagi enggak ada.
0: Oh.
1: Gitu aja.
0: Enak,
1: tapi enak kuahnya. Iya, karena pendampingnya tuh ada sate. Telur puyuh gitu-gitu loh, Des.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kamu suka yang mana? Sih. Lebih suka yang kuah
0: suka
1: bening apa? Maksudnya yang agak bening apa yang kayak lekoh gitu?
0: Yang lekoh sih kalau kare ya. Lekoh lebih.
1: Rempah gitu enggak sih?
0: Enak. Aduh.
1: Duh, jadi ngiler nih teman Pro 2.
0: Tapi kare itu jarang ya. Maksudnya ya enggak tahu sih.
1: Kalau di Solo ya enggak jarang ya.
0: Jual di mana aja?
1: Di Solo tuh gak jarang tau.
0: Oh, banyak.
1: Sering,
0: ya?
1: Banyak. Kadang dia jadi satu sama soto gak sih?
0: Yeah.
1: Soto dan kare gitu. Kasih tahu ya teman Pro 2. Kamu makan apa malam hari ini?
0: Oke.
1: Mau nyapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp.
0: Weh, ada siapa aja?
1: Katanya, wait. Oh, dari Kak Timothy kirim link YouTube. Thank you info-infonya ya Kak Timothy ya.
0: Yes.
1: Terus dari Kak Yoram Rinaldo mau request lagu Dream Girls judulnya Fall in Love.
0: Oke.
1: Nanti dicari dulu ya lagunya.
0: Siap.
1: Ada lagi nih Kak Des, siapa Des?
0: Ada dari Ninda.
1: Oke.
0: Ini just info, katanya tanggal 31 Juli Tiara Andini rilis lagu baru judulnya Tulang dan Nadi.
1: Oke.
0: Terus Medra Eki juga rilis lagu di tanggal 7 Agustus besok.
1: Wow.
0: Gitu. Oke, thank you ya. Plus request lagu Sumpah Mati, Selina Grace.
1: Oke, nanti lagunya diputer ya kan Indah ya. Buat kamu teman Pro 2 seperti biasa ya, masih dibuka, masih boleh kok request lagu bareng Detik di WhatsApp kita. Di mana Des?
0: Di 081-327-866-966 teman Pro 2.
1: Dan sekarang kita udah moving ke segmen Batik,
0: bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Tungguin ya informasinya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Kamu lagi di segmen Batik,
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda
1: dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Apa, Jo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Yo, cuma berdua lanjut lagi masih di batik ya.
1: Bahas dan tingkah dan karya anak muda.
0: Wih, kenceng banget.
1: Ya ampun.
0: Ya ampun.
1: Sorry.
0: Terlalu bersemangat ya, Neng ya.
1: Maaf ya, teman-teman. Aduh. Mohon maaf ya lagi dengerin di mobil. Selamat sore. Maaf ya.
0: Parah nih.
1: Kenapa sih?
0: Jadi kita masih membahas di Solo Raya aja ya teman-teman ya. Mm-hmm. Ini ada mungkin bagi kamu pecinta otomotif yang masih muda nih, antusias otomotif, pecinta otomotif,
1: kamu
0: terutama
1: dong.
0: Pecinta otomotif klasik.
1: Kamu banget sama Rama.
0: Iya, betul. Yeah. Kamu juga kan?
1: Iya. Walaupun enggak paham-paham banget tapi aku suka loh. Oke.
0: Nah, kita bacanya dari rri.co.id ya, teman Pro 2, bagi kamu pecinta otomotif klasik Solo Raya. Ini kembali hadirkan acara Burnout.
1: Aku kira bahas burnout. Burnout, tau gak?
0: Bukan.
1: Kata kamu, kan tadi aku nanya ya sama Deswa ya teman Pro 2. Jadi kalau penyiarnya dua tuh kita bagi tugas. Satu nyusun lagu, satunya cari info gitu kan. Terus aku tanya lah sama Deswa, infonya apa gitu kan, burnout. Oke, dalam otakku tuh burnout tuh ya udah tuh kayak misalnya lagi stres, capek lah. Rupanya event kesukaannya lagi. Kenapa sih burnout?
0: Ada acara burnout ya. Jadi bagi pecinta otomotif klasik dan custom culture Solo Raya, ini kembali menghadirkan acara tahunan burnout yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015 ya. Dan acara burnout di tahun 2026 ini akan mengusung tema Marang Geni yang kurang lebih artinya menuju api.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, untuk acara ini akan diadakan bentar lagi teman Produ ya. Di hari Sabtu 25 Juli 2026 mendatang ya, besok Sabtu teman Produ ya. Buat yang bingung mau kemana, ini ada acara burnout ya.
1: Betul.
0: Ini di parkiran barat The Colomadu Karanganyar. Nah, acara burnout ini juga akan berkolaborasi dengan ada band-band ya untuk ngasih experience yang beda dari tahun sebelumnya teman berdua.
1: Betul banget.
0: Ada Fahmi Alam Azanki. Ini nantinya nantinya bagi audiens yang datang dan beruntung dari pembelian tiket bisa mendapatkan kesempatan lucky draw dengan hadiah 2 unit motor custom. Weh, hadiahnya keren banget ya. Lucky draw.
1: Kamu mau gak deh?
0: 2 unit motor custom. Dengan cuma-cuma. Beruntung dari pembelian tiket.
1: Ikutan deh, siapa gitu. Tahu kan.
0: Oke, keren banget deh.
1: Mm-mm.
0: Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi di sana ada berbagai konten acara variatif ya yang udah dipersiapkan. Setelah tahun lalu sukses dengan konten boxing antar komunitas motor. Nah, di tahun ini akan ada Dyno Test Competition yang akan membuat para pengunjung mendengar raungan motor gede alias moge. Ada dyno testnya. Selain dyno test competition di gelaran tahun ini, tahun 2026 ini akan ada pecinta motor 2 tak mulai dari dunia otomotif dan juga lifestyle sebagai ajang nostalgia generasi milenial ya. Pengunjung juga dapat berbelanja keperluan motor banyak di sana, jualan spare part atau apparel di lokasi acara ya. Karena ada boot banyak lah teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa, lanjut aja.
0: Terus gimana Tika?
1: Oke. Nah, aku cuma ngeliatin kamu tiba-tiba jadi gitu. Nah, terus nih ya teman Pro 2, ya ternyata panitia acara juga menghadirkan area food court. Jadi buat kamu tenang aja, gak akan kelaparan teman Pro 2. Ikutin eventnya, terus kalau kamu belum makan tenang aja karena bakalan ada food court bagi pengunjung untuk bersantai dan juga bisa menikmati musik loh di main stage-nya teman Pro 2. Terus habis itu disertai juga sama custom meet up, music zone, pin up photo session, live print stripe demo, city rolling, dan juga atraksi penutup pertunjukan yang menjadi trademark dari acara ini teman Pro 2.
0: Wow,
1: ini
0: banyak.
1: Cocok banget buat kamu yang mungkin anak motor, koleksi motuba, kendaraan tua atau apa
0: klasik,
1: gitu
0: adik
1: saya. Benar.
0: Gitu ya.
1: Sabar. Terus yang mungkin suka dengerin Gaspot ya kan, buat teman-teman yang sering dengerin Gaspot nih, kamu coba deh ke acara ini Teman Pro 2 hari Sabtu ya.
0: Hari Sabtu besok di The Colomadu, Karanganyar Teman Pro 2. Yai. Jadi untuk info lebih lanjutnya kamu mungkin bisa cek ke rri.co.id atau cek ke Instagramnya juga ya Teman Pro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Oke, teman Pro 2, tadi adalah event terakhir, bukan event terakhir juga sih.
1: Bukan event terakhir.
0: Informasi event. Yeah. Itu menjadi informasi terakhir kita sore ini, teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Karena habis ini seperti biasa ya, selalu ada music live show teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta yang bakal temenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Oke, nanti bareng Pro 2 Jakarta ada Lukman Podolski. Nanti ditemenin sama hostnya ada Edi David teman Pro 2. Sampai jam 8 aja. Jadi stay ya di RRI Pro 2 Solo ya. Nanti kita relay langsung ke pusat Jakarta.
0: Benar banget, kita langsung sambungin, kita ke Jakarta dulu teman produser, sambungin. Enggak, kita langsung relayin aja buat kamu. Makasih ya buat semua teman produser yang udah join dari sore tadi. Jangan bosen-bosen ya, kalau mau request lagu boleh banget bareng Detik di sore hari. See you geng teman produser. Bye bye.
1: See you.

0: pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya,
0: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
0: termalam
1: siaran.
0: Termalam nih,
1: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bulan.
0: Kemarin
1: nonton
0: gitu kan. Gak gitu, sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
0: Bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
1: Betul.
0: Besok siapa?
1: Bener.
0: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
0: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
1: betul,
0: rilisnya
1: ya. Kemarin ya, benar-benar.
0: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
0: Tapi
1: di Malaysia juga.
0: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
0: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi.
0: Tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman, wah vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski itu.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah. Begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Katanya dulu apa waktu
2: like skit. Wayang kelakar. Jenaka lah.
1: Sketsa
2: ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik kenapa ke musik.
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Iya, bahkan kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
2: yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah
1: apa pun nak. Benar bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, jadi yeah. After holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
0: Oh.
1: Ibu sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat. Berarti enggak punya
1: memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian.
0: Bareng kerja. Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Ooh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya.
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada
1: situ,
2: tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif kan?
1: Yes, betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa, backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul,
1: gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Sekarang Noah
0: betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Seru.
0: Wali.
1: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Masar nih.
1: Kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tapi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
2: Oh, bukan, cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
2: yeah,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yoi, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi kasih nomornya nama. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah, enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Dan itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: ya, banyak yang lucu-lucu.
0: Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pura ya, sengaja.
0: Oh sengaja. Oke. aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: Bejo, maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Jennie Blackpink Teman Pro 2 akan merilis single solo terbarunya berjudul Love Than a Lover secara global pada 24 Juli 2026. Kabar ini diumumkan oleh Op at Lyre Entertainment bersama teaser yang menampilkan nuansa emosional. Lagu tersebut mengusung warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lofi dan keyboard vintage serta juga menampilkan vokal Jennie yang lebih tenang dan juga matang nih Teman Pro 2. Jennie juga terlibat langsung dalam penulisan lirik, produksi hingga penyutradaraan video musiknya. Sebelum dirilis resmi Teman Pro 2, Less Than a Lover telah diperkenalkan di sejumlah festival musik internasional seperti Governor's Ball, Rockslide, Open Air, dan Mad Cool Festival. Single ini menjadi karya solo pertama Jennie sejak album Ruby tahun 2025 dan akan disusul penampilannya di Lollapalooza, Chicago, serta Summer Sonic 2026 pada Agustus mendatang.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2, film Narnia The Magician's Nephew dijadwalkan rilis global pada tahun 2027 dan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film ini Teman Pro 2 akan tayang di IMAX dan bioskop mulai tanggal 12 Februari 2027 dengan penayangan terbatas lebih awal pada tanggal 10 Februari sebelum dirilis di Netflix pada tanggal 2 April 2027. Adaptasi ini Teman Pro 2 diangkat dari novel klasik karya C.S. Lewis yang terbit pada tahun 1955 dan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Selain menyutradarai, Greta Gerwig juga menulis naskah film ini dan mengaku terinspirasi sejak kecil oleh kisah Narnia. Film ini dibintangi pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell, serta didukung aktor ternama seperti Emma McKay, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan Cobna Holbrook Smith. Seri buku Narnia Teman Pro 2 telah terjual lebih dari 120 juta salinan dan diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa yang menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh lintas generasi.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam. Kita ketemu lagi, teman Pro 2. Dan abis ini kita bakal kedatangan tamu spesial lagi. Ada dari teman-teman yang bakal aku kasih tahu nanti kalau udah masuk on air. So, yang mau gabung atau mau request lagu, masih boleh banget di Jaga Malam ini. Di WhatsApp di 081327866966, bareng sama aku, Rama Gemzi, sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi aku. Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo. On air Rama Gemzi 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah kedatangan tamu spesial, teman Pro 2, di jaga malam ini yang sesuai aku janjiin tadi. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi, teman Pro 2. Tapi ini beda, teman Pro 2. Kalau kemarin sama teman-teman kampus, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di bidang musik, teman Pro 2. Ada event yang bernama Suara Nusa 2026 Tembang Dolanan Anak. Mungkin dari narsum boleh menyapa teman Pro 2 dulu.
4: Dari halo. Siapa aja? Halo, Mas.
3: Oke, dengan Mas siapa?
4: Saya Pedro.
3: Oke, dengan Mas Pedro dan Mas siapa lagi?
5: Nama saya Yogi.
3: Oke, dan Mas Yogi, dan ada adik kecil di sini, ada siapa di sini?
6: Akila.
3: Ada Akila, dan boleh dari Mbak siapa di sini?
6: Ya, saya Esa.
3: Dari siapa?
6: Esa.
3: Esa. Oke, siap. Nah, teman Pro 2, kita kedatangan tamu ada Mbak Esa dan Mas Yogi, Mas Pedro dan Akila di sini, teman Pro 2. Gimana kabarnya, Mas, Mbak, di perjalanan tadi? Lancar-lancar.
4: Lancar sih.
3: Lancar ya.
4: Iya.
3: Oke, di jaga malam ini yang melatar belakangi event dari Suara Nusa dengan mengangkat tema tembang dolanan anak tahun ini tuh apa nih, Mas? Mungkin bisa dijelasin ke teman Pro 2, dari siapa dulu mungkin?
7: Oke, Suara Nusa sendiri sebetulnya adalah bagian dari pra-event.
3: Okay.
7: Yang memang pingin kami buat untuk okay. Satu event besar yang rencana kami adakan di tahun depan, awal tahun depan.
3: Okay.
7: Nah, tetapi karena memang melalui dari beberapa pre-eventnya Suara Nusa sendiri, kami melihat bahwa tembang dolanan ternyata masih sangat diminati. Akhirnya memang kami coba create tembang dolanan, tetapi dalam ruang pertunjukan yang disajikan melalui komunitas paduan suara. Gitu. Jadi tidak hanya bermain, tetapi justru di sini memang yang lebih kami angkat itu adalah lagu-lagunya.
3: Oke, diangkat dari lagu-lagunya. Berarti ya. Dan juga di era digital yang sekarang ruas dan pesat itu kan, mengapa sih tembang dolanan itu masih dianggap penting untuk dilestarikan bagi generasi-generasi yang akan datang?
7: Ya, kalau itu sendiri sebetulnya saya lebih ke pengalaman pribadi.
3: Oke.
7: Jadi anak saya itu termasuk generasi COVID.
3: Oke.
7: Susah sekali pegang dia ketika dia kelas 4 sampai kelas 6.
3: Oke, baik.
7: Benar-benar yang gak bisa diajak ngomong, gak bisa diajak diskusi, apapun itu susah sekali. Nah akhirnya bersama dengan orang-orang di rumah, saya itu mencoba membuat sebuah dummy dari permainan tradisional. Tetapi kami mainkan dalam skup kecil, jadi yang cuman bisa dilakukan di rumah. Nah hari-hari ketika dulu COVID itu ternyata itu lumayan ngaruh buat dia. Karena akhirnya jadi pelan-pelan itu lepas dari gadget. Dari situ akhirnya saya merasa bahwa sebetulnya inti utama yang kita gak usah muluk-muluk adalah tentang bagaimana kehidupan sosial. Yang itu ada gap banget di antara generasi dulu dan generasi masa kini. Nah akhirnya saya melihat ada peluang baik bahwa melalui permainan tradisional dan lagu-lagunya yang hampir semuanya itu gak mungkin dimainin sendirian.
3: Betul.
7: Nah akhirnya kan mau tidak mau membangun relasi sosial antara anak dengan anak-anak yang lain gitu. Oke,
3: berarti terinspirasi dari zaman COVID itu ya, Mbak Batia. Menarik juga nih. Nah, buat pesan utama yang bakal disampaikan dari event ini ke masyarakat umum yang bakal nanti pengen ikut, pengen lihat itu apa, Mbak?
7: Lebih ke bahwa melestarikan apa ya, budaya kearifan lokal itu bukan pekerjaan satu orang atau satu seniman, tetapi memang perlu dilakukan secara masif. Maka melalui paduan suara ini yang memang tidak mungkin dinyanyikan seorang diri, okay, saya pingin ya nyempling ya gitu, bahwa ya upaya pelestarian budaya seharusnya memang semasif ini gitu. Okay. Nah, dari 11 tembang yang ada, memang kami aransemen dengan suasana yang lebih kekinian, meskipun tidak meninggalkan dari aransemen-aransemen tradisional yang ada juga.
3: Okay.
7: Dengan harapan itu lebih bisa diterima oleh anak-anak masa kini sih.
3: Okay. Nah, aku ngelihat nih di sini kan Mbak Esa sebagai kreatif direktur ya di event ini ya.
7: Lebih ke program director sebetulnya.
3: Oh, program director ya di sini ya. Buat proses nyusun konsep kreatif nih, biar lagu dolanan yang udah dikenal sejak lama biar terasa seger lagi di masyarakat yang pingin tahu tuh gimana, Mbak, konsepnya nanti.
7: Jadi kami ada 11 tembang dolanan. Beberapa kami medley, artinya tidak semuanya berdiri sendiri, tetapi kami medley, dan kami mencoba menyusun berdasarkan literasi yang kami baca. Bahwa 11 susunan itu ternyata adalah gambaran kehidupan manusia sebetulnya. Nah, lalu di sini saya dibantu oleh creative director. Di sini sebenarnya Mas Yogi itu lebih ke creative director. Lalu kemudian ada teman-teman saya yang lain, ada Bagas, ada Kiki, ada Arjo, ada Jati juga yang membantu mengaransemen ulangnya. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya lebih ke menyusun saja 11 itu supaya menjadi satu cerita utuh tentang kehidupan manusia. Lalu saya dibantu oleh teman-teman saya ini untuk mengembangkan itu menjadi sebuah pertunjukan.
3: Wah, menarik banget tuh. Dan pasti kan setiap menyusun itu ada tantangan-tantangan tersendiri ya, Mbak, di situ. Nah, tantangan terbesarnya ketika ngemas budaya tradisional nih, kan budaya tradisional itu kan budaya dari zaman dulu ke zaman sekarang itu. Nah, biar bisa menjadi relevan dengan anak muda itu gimana, Mbak, konsepnya?
7: Berat banget. Apa ya? Jadi saya sendiri sebetulnya ngulik-ngulik dolanan tradisional dan tembangnya itu sejak 2022. Nah, cuman karena saya ini kan orang ekonomi yang kesasar di bidang seni gitu ya. Jadi minim sekali literasi, minim sekali data-data atau pengetahuan yang saya punya. Nah, sementara di Solo sendiri yang bisa saya kunjungi itu adalah Radya Pustaka dan Museum Mangkunegaran.
3: Nah,
7: akhirnya memang tantangan terbesar buat saya adalah bagaimana saya ketemu partner yang yang bisa mensupport apa yang memang perlu saya lahirkan, tetapi saya tidak punya kapasitas yang besar di sana. Nah, puji Tuhannya saya ketemu Mas Yogi, lalu ada teman-teman yang tadi saya sebutkan, dan mereka ya menghalau tantangan-tantangan yang ada.
3: Okay. Nah, sekarang aku mau bergeser ke Mas Yogi. Mau tanya nih, Mas, buat pertunjukan ini kan itu kan nanti memadukan kayak paduan suara, musik, tari, teater. Nah, buat Mas Yogi nih, gimana proses menyatukan semua elemen-elemen itu menjadi satu cerita yang utuh buat ditampilkan nanti?
5: Okay, jadi lagu tembang dolanan ini, kalau kita hidup di Solo sebenarnya, itu kan sering mengisi panggung-panggung, entah itu sifatnya tradisional, modern, sebagai kampanye dimanapun. Lalu ada beberapa hal yang kita sebagai masyarakat Solo, Jawa begitu, terus ini mulai klise gitu, atau mulai dianggap kehilangan relevansinya. Saya agak kurang sepakat di sana sebenarnya, bahwa lagu dolanan tembang ini sudah everlasting menurut saya. Dia sudah hidup sejak zaman Sunan Giri katakanlah, terus dia menembus batas sampai hari ini. Justru di zaman yang semakin maju ini, saya pribadi menganggap justru lagu ini makin dapat relevansinya gitu. Justru lagu ini semakin paradoks begitu bahasa saya, ada di ruang ambang begitu. Apakah iya? Jadi dulu kalau anak-anak menyanyikan lagu Padang Bulan itu dengan hati yang gembira ya, gitu, gitu. Hari ini maknanya bisa berbeda, maknanya bisa ganda, bahkan menjadi banyak makna. Ini menjadi urgensinya menjadi lebih. Dan saya pikir ini penting. Saya sepakat dengan kalimat Mbak Esa tentang kampanye ini memang tidak harus berhenti. Kalau orang bilang bahwa duh, lagu dolanan lagi seperti-seperti itu, itu bagi sebagian orang saja bagi okay. saya. Toh terbukti ketika proses kreatif ini berjalan, anak-anak dan orang dewasa ini menghadapi lagu, satu lagu contoh Padang Bulan ini sudah dengan satu tafsir yang sangat berbeda.
3: Oke,
5: gimana? Sama-sama mas? Nyanyinya gitu.
3: Iya, sama-sama nyanyinya.
5: Anak-anak nyanyi lagu Padang Bulan hari ini itu sangat berbeda ketika diberi contoh mbah-mbah kita yang nyanyi gitu.
3: Oke.
5: Dan memang zamannya udah berbeda.
3: Betul.
5: Itu yang saya bilang relevansinya justru makin dapat hari ini
3: okay.
5: daripada mbah-mbah zaman dulu. Padang Bulan tuh hari ini anak-anak ini lihat Padang Bulan di mana? Di YouTube paling kan gitu.
3: Iya, betul betul.
5: Dan bagaimana merayakan itu, mereka akan kembali menengok leluhurnya. Itu pertama. Kedua, kenapa saya menganggap proses peristiwa ini penting? Pentas dimanapun, di ruang lingkup sebesar apapun, peristiwa bagaimana kita menyanyikan lagu Tembang Dulu ini menjadi sangat penting bagi okay. saya. Entah itu dengan orkestra atau tidak dengan orkestra, okay. itu penting. Karena dibalik hari ini masif sekali, orang di luar Jawa, di luar Solo, kalau dengar lagu Jawa, larinya pasti identitasnya kekalahan,
3: okay.
5: soal cinta, soal, dan itu anak-anak kita hari ini tuh terus menerus
3: yeah.
5: disuap gitu. Oke lah bagus dikit, hari ini tentang merayakan bagaimana mereka bisa, lagu Jawa ya, konteks lagu Jawa, merayakan memenjarakan fauna contoh kayak gitu,
3: okay.
5: yang sekarang sedang marak di mana-mana. Dan itu anak kita hari ini hafal bagaimana jogetannya, bagaimana liriknya, bagaimana kita bukan lagi mencintai alam nih bahasa saya. Saya tidak sentimen ya,
3: okay.
5: tapi saya pikir ini sebuah perlawanan bagi saya bahwa lagu-lagu yang akan diangkat oleh teman-teman di Suara Nusa ini itu tadi,
3: okay.
5: bahwa mengembalikan identitas bahwa kita sebagai masyarakat Solo, bagaimana lagu-lagu ini maknanya sungguh sangat belum habis untuk digali bagi okay. saya itu.
3: Oke, berarti belum sampai sekarang masih bisa digali terus ya Mas Dadu
5: Betul.
3: Ini ya. Oke. Okay. Nah, yang menjadi poin dari Suara Nusa ini, yang membedakan Suara Nusa sama pertunjukan-pertunjukan seni yang lain nanti apa Mas yang jadi pembeda di situ?
5: Yang pertama adalah proses cara berjalannya gitu.
3: Okay.
5: Bahwa bagaimana ini dengan kesadaran teman-teman ini kan komunitas independen bagi saya okay. bahasa saya begitu. Jadi tidak sedang dalam kesenian dalam rangka
3: okay.
5: tapi pure dari kegelisahan. Mungkin ini bahasa klise ya, kegelisahan seniman. Lah tapi memang seniman harus begitu gitu.
3: Yeah.
5: Lah dari itu pasti yang pertama membedakan itu.
3: Okay.
5: Kedua adalah tidak mudah hari ini itu tadi mentransfer tidak hanya nada. Kamu nyanyi Padang Bulan yang bagus, tidak.
3: Okay.
5: Tapi bagaimana filosofis ini terus tertanam dalam kepalanya, itu yang saya pikir cukup relatif, agak susah.
3: Okay.
5: Bagaimana mereka melihat bulan itu susah mas. Mm-mm. Contoh saya bilang ke ini, adik ini gitu.
3: Ke Akila gitu ya.
5: Ya, kamu pernah lihat bulan gitu? Ya dia pasti jawab enggak. Kamu pernah menikmati melihat bulan enggak? Gitu? Enggak. Kamu pernah menikmati bermain di bawah bulan enggak? Enggak. Kan begitu tuh.
3: Iya.
5: Lah itu yang membuat pembeda. Lah nanti bagaimana cara mereka menikmati lagu ini sebagai filosofis
3: okay.
5: dan sebagai satu kekayaan leluhurnya
3: okay.
5: itu yang akan kita sajikan. Kalau secara bentuk saya pikir ya karena ini sudah dipentasin bahkan ribuan kali.
3: Iya.
5: Ya kita lihat nanti sejauh uniknya seperti apa. Jangan saya yang bilang dong. Nanti klaim ya kan. Biar yang lain saja.
3: Oke. Okay. Nah sekarang aku mau bergeser ke adik Akila sekarang. Nah, gimana nih perasaan Akila sebagai penampil cilik di event Suara Nusa 2026 ini? Seneng gak? Bisa diungkapin senengnya kayak gimana tuh? Kok bisa seneng banget gitu? Gimana?
6: Senengnya
3: oh karena suka nyanyi, oke. Okay. Nah suka nyanyi kan Dek Akila nih. Oke, okay, kalau sebelum gabung di pertunjukan ini, Dek Akila tuh udah kenal belum sama lagu-lagu Jawa gitu yang bakal dipentasin sebelumnya?
6: Nah.
3: Udah. Apa yang paling suka apa kalau Dek Akila lagunya?
6: Apa tadi?
3: Apa? Padang Bulan? Apa lagi? Oke. Okay. Nah selama latihan, yang paling seru nih menurut Akila apa selama latihan buat prepare event ini? Sama teman-teman atau rame-rame sama kenal banyak temennya berbagai umur gitu-gitu atau yang gimana?
6: Apa yang seru? Waktu
3: Lagunya berarti. Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih sebelum kita geser ke lagu-lagu dulu nih, Mbak. Menurut Mbak nih, mengapa sih anak-anak tuh perlu dikenalkan kembali pada tembang dolanan di tengah maraknya hiburan digital ini?
7: Mengapa perlu dikenalkan ke tembang dolanan lagi gitu?
3: Iya.
7: Tadi seperti yang udah dibahas, yang pertama sebetulnya banyak kan tembang tradisional itu, tembang dari manapun ya. Nah, kebetulan memang yang kami usung saat ini dari Jawa. Dari 11 yang kami coba kulik, itu masing-masing memang punya peran yang luar biasa untuk kita, terutama anak-anak, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik jelas bahwa permainan maupun lagu-lagu Jawa itu membutuhkan gerak. Itu pasti.
3: Betul.
7: Permainan cublak-cublak suweng, dakon dan lain-lain itu perlu bergerak. Berbeda dengan permainan digital yang kita bisa mainin sambil tiduran. Itu dari segi fisik, dari segi psikis. Kalau mereka mau mencermati, kalau mereka mau mendengarkan betul-betul dengan telinga hati, kalau saya suka ngomong kayak gitu, bahwa setiap syair yang coba disampaikan itu mengandung makna yang luar biasa. Saya coba ambil satu Padang Bulan. Itu kan mumpung padang rembulane. Mumpung jembar kalangane.
3: Betul.
7: Kalau kita mau tafsir itu jauh kan selagi masih ada kesempatan. Yuk gitu. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa yang lain kan ya hidup ini adalah kesempatan. Nah, misalnya seperti itu, tetapi tentu itu tidak akan lahir dari anak langsung ya. Jelas butuh pendampingan.
3: Betul.
7: Maka kenapa kemudian saya merasa ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi memang untuk semua. Bahwa kita sebagai orang tua pun punya kewajiban untuk memperkenalkan lagu-lagu ini ke anak-anak.
3: Oke deh, abis ini kita lanjut lagi. Dan kita bakal bergeser ke lagu dulu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar Suara Nusa 2026 ini, boleh aja langsung chat di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Ada lagunya Maps Maroon 5.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih kita lanjut lagi, teman Pro 2, di Suara Nusa 2026 ini, teman Pro 2. Dan aku mau lanjut tanya-tanya lagi, mau kulik-kulik lagi sama show director dan creative director di sini, teman Pro 2. Nah, di event ini ya, dari 11 tembang duluan yang bakal ditampilkan nih, Mbak. Mungkin ada lagu yang punya makna atau pesan yang paling kuat yang nanti bakal disampaikan di event ini.
2: Sebetulnya semua lagu sih kuat ya pasti gitu. Tetapi karena kami mencoba menciptakan ini sebagai sebuah trilogi,
1: betul.
2: Maka titik berat dari lagu ini yang pengen saya highlight sebetulnya itu ada di Lelo Lidung.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, kemarin dalam obrolan dan proses dan dinamika kami bersama, Mas Yogi memang memberi satu apa ya, insert bahwa dari Lelo Ledung yang di lagu ini adalah tentang kasih seorang ibu, itu bisa dimaknai dengan lebih luas.
1: Oke.
2: Karena dalam Suara Nusa sendiri kan itu nanti ada cerita tentang penantian seorang ibu.
1: Oke.
2: Nah, di sini kemudian ibu ini tidak lalu mutlak bahwa ibu adalah seorang ibu gitu, tetapi lewat Suara Nusa ini ibu itu adalah Pertiwi yang memang sedang menanti kita anak-anaknya untuk kembali kenal dengan akar budayanya. Nah, kemudian nanti itu akan menjadi sambungan untuk ke konser-konsernya kami berikutnya.
1: Gitu. Nah, buat nanti dalam pertunjukan mungkin ada arrangement baru nggak, Mbak? Gimana cara ngekolaborasi, ngejaga agar nuansa tradisional itu tetap terasa di kemasan modern ini, Mbak? Nanti, Mbak.
2: Jadi kebetulan aransemen ini memang sudah pernah kami pentaskan di Mangkunegaran 2024 lalu. Nah, supaya tetap fresh itu memang beberapa masih kami ubah lagi gitu. Salah satunya ada di lagu Mentok, lagu Suluk-suluk Batok kayak gitu. Nah, arranger kami memang unik juga gitu. Ketika dia tidak melulu memasukkan unsur budaya Jawa di lagu Suluk-suluk Batok contohnya. Dia mengkombain ini dengan instrumen-instrumen dari daerah lain gitu. Nah, itu sebagai salah satu hal yang upaya untuk tetap menjaga bahwa ini ada sentuhan tradisionalnya, tetapi kemudian kita beri juga di sana misalnya kayak EDM. Gitar, melodi gitar kayak gitu-gitu yang udah pakai apa itu distorsi lah apa gitu-gitu. Jadi supaya lebih modern juga.
1: Gitu. Berarti bakal dikolaborasiin di situ ya, Mbak Betty. Nah, sekarang buat Mas Yogi nih, untuk di event nanti nih, Mas, apakah bakal penonton tuh juga diajak ikut bernyanyi atau berinteraksi langsung selama pertunjukan berlangsung nih, Mas, di eventnya nanti?
3: Oh ya, tentu. Bagaimana ini tetap juga bagaimana membangun partisipasoris karena memang ini tembang dulanan gitu. Kita juga tidak mau kehilangan makna dulanannya gitu. Artinya bagaimana kita tetap bermain-main. Kalau tadi secara musikalitas ya bermain-main dengan nada. Terus nanti juga secara penampilan tidak hanya satu arah gitu. Artinya penonton hanya terlibat sebagai penonton, tapi juga nanti akan ada satu kolaborasi bersama gitu.
1: Berarti bakal berkolaborasi di situ ya, Mas Betty.
3: Betul.
1: Nah, sekarang aku mau bergeser ke Mas Pedro nih. Kita mau nyapa Mas Pedro dulu di sini. Nah, gimana, Mas? Nanti buat persiapan ngejelang hari pelaksanaan gimana, Mas?
4: Untuk sementara ini, selama ini tuh preparation-nya udah 85% clear ya. Jadi kita tinggal matengin aja nanti untuk di GR dan hari H-nya seperti apa. Terkait teknis, terkait equipment, semuanya. Di hari H itu kita tinggal ibaratnya tinggal matengin aja.
1: Tinggal matengin aja berarti ya nanti ya. Nah, juga nanti event ini kan kayaknya mau dibuat dua batch berarti ya, Mas, nanti ya. Nah, mungkin apa sih yang harus diperhatiin sama calon penonton dari dua batch ini, Mas, nanti perbedaannya?
4: Kalau untuk dua batch ini, apa yang harus diperhatikan penonton yang jelas itu acaranya sih. Lebih ke acaranya, karena kita bukan membuat suatu acara yang hanya fokus di untuk penonton saja, tapi penonton itu bisa ikut kita untuk show. Jadi penonton juga ikut nyanyi bakal okay. nyanyi. Mereka juga akan dilibatkan dalam show itu sendiri.
1: Oke, okay, berarti bakal dilibatkan juga para penonton tuh ya, Mas. Nah, dan tantangan, pasti ada tantangan terbesarnya selama ngelola produksi acara sebesar Suara Nusa ini apa, Mas?
4: Untuk tantangan terbesar ya. Sebenarnya kalau terkait tantangan tuh semuanya bisa teratasi sih, Mas.
1: Okay.
4: Cuma balik lagi ya. Semua event pasti akarnya juga akhir-akhirnya pendanaan.
1: Pendanaan, oke. Okay. Sponsorship dong, Mas.
4: Ya, betul sekali. Itu yang jadi tantangan terbesar sih, Mas. Kalau pertanyaannya adalah tantangan apa yang terbesar?
1: Tantangannya terbesar itu ya, pasti. Oke deh, siap-siap. Buat yang diskusi terakhir nih, Mas. Menurut Mas nih, apakah seni pertunjukan seperti Suara Nusa ini bisa jadi cara efektif buat ngenalin budaya kepada generasi-generasi muda kayak kita, ke adik-adik tingkat kita gitu, bisa gak, Mas? Dan gimana cara paling efektifnya, Mas?
4: Oke, okay. Kalau menurutku ya, Mas ya, terkait Suara Nusa ini udah menjadi wadah.
1: Oke.
4: Bagaimana teman dulanan anak yang sebenarnya dulu kita sering nyanyiin, terus bagaimana kok sekarang kita udah mulai melupakan dengan Suara Nusa ini menjadikan suatu wadah kita untuk recall memory pada zaman dulu itu seperti apa, terus dan kita juga tidak mengemas ini hanya dengan nyanyian lagu biasa, tapi kita juga seperti yang Mbak Isa katakan, kita juga medley, kita juga mengaransemen ulang sehingga penonton-penonton itu mendapatkan sesuatu yang bakal berbeda daripada
1: pertunjukan yang lain.
4: Pertunjukan yang lain. Ini bukan self claim ya.
1: Iya, betul-betul. Oke, dan yang terakhir nih, Mas. Mungkin boleh dong ngajak teman Pro 2 buat hadir di Suara Nusa 2026 ini yang nanti eventnya bakal di Auditorium RRI ini ya.
4: Betul.
1: Oke, gimana tuh, Mas? Ajakannya nanti.
4: Mungkin bisa bertiga.
1: Oke, boleh. Sekalian closing statement.
4: Iya.
1: Dari siapa dulu mungkin? Dari Mbak Esa, Mas Yogi.
2: Mas Yogi.
1: Mbak Esa dulu aja deh.
2: Oke.
1: Okay. Ladies first.
2: Yes. Yang tua first.
1: Senior dong.
2: Senior di sini. Paling gitu lah. Oke, okay, teman-teman Pro 2.
1: Oke.
2: Okay. Saya mengundang, saya mengajak teman-teman semua untuk bernostalgia bersama, belajar bersama, bernyanyi bersama lewat Suara Nusa yang kebetulan akan diadakan di Auditorium RRI besok Sabtu tanggal 25 Juli batch 1 jam 6 batch 2 nya jam 8.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Dan dari Mas Yogi?
3: Ramaikan.
1: Singkat padat jelas ya, Mas. Ramaikan. Oke, dan yang terakhir dari Mas Pedro, gimana, Mas?
4: Kami tunggu di tanggal 25. Baik show 1, show 2, kita akan menyediakan performa show yang bukan seperti biasanya.
1: Wih, pokoknya berbeda ya, Mas. Oke deh, terima kasih banyak ya, Mas, buat dan Mbak dan Mbak udah menyapa teman Pro 2 di sini. Dan abis ini teman Pro 2 masih lanjut lagi bareng sama Kurama GMC sampai di jam 12 malam, teman Pro 2. So, keep station aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Masih di Jaga Malam Pro 2 bareng sama Kurama GMZ. Yang mau request lagu atau mau sharing-sharing boleh banget langsung aja di WhatsApp, ada di 081327866966 teman Pro 2. Ada yang udah masuk mau request lagu, lagunya Glenn Fredly, bebas katanya. Oke, sambil aku cari lagunya Glenn Fredly, ini legend banget nih teman Pro 2, lagunya Glenn Fredly. Kalau teman Pro 2 biasanya pada suka apa nih lagunya Glenn Fredly? Kayaknya yang bagus apa ya? Kasih Putih, Kisah Romantis, Kisah Romantis aja deh. Aku puterin langsung aja, ada lagunya Glenn Fredly, Kisah Romantis.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka.

aku menyukainya. Tidak masalah bagiku jika ia menyukaimu ataupun membenciku. Selama aku bisa berada dekat dengannya, aku sudah senang. Dream High.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu. Kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu nggak paham otomotif. Udah buruan kerjain.
1: Siap, salah dan.

Di Jaga Malam Teman Pro 2, di malam ini banyak banget yang request lagu. Ada dari Kak Lara Purnamasari, katanya mau izin request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, udah aku siapin lagunya Tata Janeta Korbanmu ya Kak. Dan abis ini ada lagi dari Kak Najib, aku bacain dulu. Selamat malam Kak, request lagunya Foster the People, Coming of Age dong Kak. Makasih Kak, semangat siarannya. Yoi, coba aku cari dulu ya lagunya ya Kak Najib. Nanti kalau ada langsung aku puterin. Dan sambil aku puterin dulu lagunya Tata Janeta Korbanmu buat Kak Lara Purnamasari.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Masih di Jaga Malam Teman Bro 2. Aku mau bacain ada info menarik nih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dari mahasiswanya ngadirin inovasi Smart Body Care. Wah, apa itu Smart Body Care? Baru dengar loh aku Teman Bro 2 Smart Body Care ini. Nah, kita bahas bareng-bareng ya Teman Bro 2. Di sini kita bakal bahas di aku membacanya dari rri.co.id Teman Bro 2. Nah, dari inovasi mahasiswa UMS nih dalam memperkuat perlindungan anak berkebutuhan khusus Teman Bro 2 itu menunjukkan dampak positif lewat ada program mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM Artemis yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendiksaintek ini Teman Bro 2. Nah, dari teman-teman UMS ini ngadain program Smart Body Care sebagai model edukasi proteksi dini bagi para tuna grahita Teman Bro 2. Dan Smart Body Care ini mengintegrasikan pendidikan proteksi diri dengan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunagrahita. Dan program ini dikembangkan bersama anggota tim dari program studi ilmu komunikasi, yaitu ada Lutifa Zahratul Solihah, Derlin Ilham Wahyudi, Rafa Putri Maharani, dan Aida Putri Maharani, Teman Pro 2. Oh, anak-anak ilmu komunikasi nih teman-teman Pro 2. Temannya Dani dong. Tapi Teman Pro 2 pada tahu Dani gak sih? Yang artisnya UMS itu Teman Pro 2. Nah, dari anak-anak ini ngejelasin bahwa program ini dikembangkan sebagai respon terhadap pentingnya pendidikan perlindungan diri bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, khususnya nih di dalam meningkatkan pemahaman mengenai batasan tubuh, interaksi sosial yang sehat, dan pencegahan kekerasan seksual lewat pendekatan-pendekatan edukatif dan teknologi sensorik Teman Pro 2. Tapi ini udah diterapkan loh Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 yang tanya nih, wah emang udah diterapkan nih? Udah diimplementasikan langsung di SLB Negeri Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Teman Pro 2. Dan pelaksanaannya ini juga bertahap lewat 5 kegiatan utama, yaitu lewat kenali tubuhku, sentuhan aman, tutur santun, sistem deteksi dini, dan sapa diri dengan pendekatan visual simulasi sederhana, serta pendampingan langsung kepada siswa tunagrahita, Teman Pro 2. Ya, semoga berharap Teman Pro 2, inovasi ini bisa membawa dampak-dampak yang lebih positif dan lebih bagus Teman Pro 2 dan menjadi lebih unggul buat anak-anaknya dan juga kampusnya pastinya Teman Pro 2. Nah, kalau kalian ada gak Teman Pro 2? Mungkin dari mahasiswa UMS, UNS atau dari mana punya inovasi-inovasi yang keren-keren. Kalau ada boleh dong sharing-sharing di sini dong Teman Pro 2. Siapa tahu kita bisa bahas nih.

Masuk lagi teman Pro 2, ada yang request lagu Tulus nih. Katanya mau lagu Tulus Cahaya. Oke, langsung aku siapin ya lagunya, udah ada Tulus Cahaya. Let's go.

Kota Solo, teman Pro 2. Kejuaraan International Billiard Nusantara Open 2026 Chapter 1 Solo Genesis resmi dibuka di Solo Billiard Center SBC. Hari ini hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dan yang spesial, Kota Surakarta dipercaya sebagai kota pembuka rangkaian turnamen yang bakal digelar di sejumlah kota di Indonesia, teman Pro 2. Ada Wali Kota Solo, Rizpati Ardi, mengatakan penunjukan Solo sebagai tuan rumah pembuka merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kesiapan kota dalam menyelenggarakan ajang olahraga berstandar internasional. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu langkah maju dan bagi perkembangan olahraga di Kota Surakarta, teman Pro 2. Rizpati juga bilang, pemerintah Kota Surakarta menyambut baik kehadiran para atlet dan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Ia berharap juga kejuaraan ini bisa mendorong kemajuan olahraga biliar sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event olahraga berskala internasional, katanya. Wih, keren banget, teman Pro 2. Dan juga Rizpati bilang pemerintah Kota Surakarta akan terus berkomitmen untuk mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dan berharap juga kejuaraan ini mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Solo, teman Pro 2. Gimana, teman Pro 2? Kota Solo jadi pembuka event biliar, teman Pro 2. Dulu pernah jadi Asian Games, pernah. Dan juga Piala Dunia U berapa dulu, lupa tuh. Pernah juga, teman Pro 2. Keren ya, teman Solo, teman Pro 2. Kota Solo bisa jadi kota pembuka dan lain-lain gitu, teman Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Produ FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Produ 2, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang jam 11, teman Produ 2. Aku nemenin teman Produ 2 di jaga malam. Dan saatnya aku harus bergeser, teman Produ 2, bergeser ke Jazz Music, teman Produ 2. Yang bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Produ 2 FM Solo buat teman Produ 2 semua. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jazz Music Produ 2 FM Solo. Dan Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam, teman Produ 2. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat pagi. Sepada, teman Produ 2. Dan Rama GMC pamit undur diri, pamit mengudara, dan out. Dadah.

Teman Produa, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 23 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas teman Pro 2 hari ini. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program-program dari pagi hari hingga malam nanti. Tapi pagi hari ini ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, ditemani bersama saya Sherly Angeli yang mengudara menemani kamu hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menghapus Dendam Dalam Hidup bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Wasallam. Dalam suplemen kali ini, kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya, kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi, ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kala tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini, maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya, maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ini berat, tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya dialah yang maha kuasa

0: Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar selalu kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga, dan juga para pendengar teman-teman Prodo FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak suplemen

Info pertama hadir dari dunia olahraga, CV Cup 2026 memasuki leg kedua di Jakarta International Velodrome, Jakarta kemarin. Ketika tuan rumah Indonesia menang meyakinkan dengan skor 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Village 2026 yaitu Kamboja. Kemenangan ini menjadi tambahan motivasi untuk tim asuhan Raidel Toiran yang selangkah lagi merebut satu tiket semifinal karena berstatus pemuncak klasemen Pool A dengan 3 poin. Sedangkan Kamboja harus memenangkan laga hidup mati menghadapi Filipina pada hari ini.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rumah produksi Lion Stage meluncurkan desain baru poster film La La Land selama peringatan 10 tahun film itu dengan perbaikan pada tangan datar aktor Ryan Gosling yang sekarang sudah terangkat. Emang sih aktor Ryan Gosling emang dilaporkan sejak bertahun-tahun dihantui oleh pose datar tangannya dalam poster awal film La La Land saat dirilis ke bioskop pada tahun 2016. Poster terbaru film itu dirilis bertepatan dengan kembalinya La La Land ke bioskop jaringan EMC Theaters mulai 16 Agustus. Film yang disutradarai oleh Damien Chazelle itu mengisahkan tentang seorang aktris yang bercita-cita tinggi yaitu Mia yang diperankan oleh Emma Stone dan seorang musisi jazz Sebastian yang diperankan oleh Ryan Gosling yang memang mereka berdua mengejar impian Hollywood mereka sambil jatuh cinta. Ternyata film La La Land telah memenangi 6 piala Oscar termasuk sutradara terbaik dan sinematografi terbaik serta aktris terbaik untuk Emma Stone.
1: Baru saja kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta. Teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Spada. Shirley Anjali di Spada lagi nemenin kamu sampai nanti jam 10. Gimana pagi hari ini? Semua sudah membuka mata toh? Sudah jam 6.23 waktu Indonesia Barat. Yuk, pelan-pelan aja bangun, enggak usah keburu-buru, tapi harus segera gerak. Stretching dulu deh biar otot-otot nyaman ya, atau mau exercise workout dulu sebentar juga boleh banget ya. Entah itu plank, push up, pull up ya, angkat beban. Loh. Siapa tahu pagi-pagi udah mau ganti galon aja toh, atau yang lain kek, nyapu-nyapu juga udah sip banget lah pagi-pagi ya teman Pro 2. Aduh, paling gak bisa sih kalau gak nyapu gitu ya. Saya sih lebih tepatnya ya. Apalagi kalau di kamar udah disapu aja tuh berkali-kali ya. Biar nyaman nanti istirahatnya, tidurnya juga nyaman. Semoga teman Pro 2 pagi hari ini juga nyaman ditemenin sama Shirley Anjali yang mengudara sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kamu boleh cerita-cerita, bisa juga mau request lagu, lagu yang jadi mood booster kamu pagi ini apa. Coba bagi tahu aja di WhatsApp Pro 2, sekalian update kejadian, peristiwa, dan lalu lintas yang ada di sekitaran kamu, oke? Okay? Nomor WhatsAppnya di 081-327-866-966. Udah beberapa waktu ini aku gak putar lagunya Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb, so ini lagunya nemenin kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Catur, hola juga. Hola KSAC Spada. Bisa aja lo ya. Hola-hola juga Catur. Gimana hari ini agendanya apa? Makasih udah pagi-pagi nemenin aku ya. Pokoknya semangat buat hari ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Lama gak sarapan di tempat itu ya, di wedangan itu ya Catur ya? Udah lama gak kesana, apa pas lagi gak di daerah situ tinggalnya? Berasa kayak emang di mana aja ya, emang iya ya. Kan saudara banyak juga toh, siapa tahu gitu. Kayak Shirley kadang di tempat Pak D, di Boyolali, kadang di Klaten, kadang di Solo. Oh, jalannya masih diperbaiki. Oh iya bener. Saya waktu itu tuh dari mana ya saya itu ya? Dari Solo. Kemudian mau ke daerah Delanggu toh. Ya sengaja sih. Lewatnya tuh karena aku dari daerah mana kemarin, Tipes lah. Jadi lewat Baki. Nah, aku tuh ya lupa kalau di sana itu apa baru diperbaiki, dicor kan jalannya, dan itu panjang ya, mohon maaf sekali. Untung aja saya sabar ya. Bener, sedikit mager untuk belok-belok ke situ. Iya juga sih, bener. Jalannya emang kalau yang dari mana itu, dari Pakis ya, dari jalan raya, jalan utama Solo Jogja, kemudian Pakis ke timur ya, itu tuh jalannya kan emang dicor ya, dan panjang sampai Mbaki sana kan. Tapi jalannya itu sempit, terus dilewatin sama truk-truk besar juga gitu loh. Jadi emang kalau lewat situ tuh ekstra hati-hati, ekstra sabar juga. Karena kalau mau nyalip-nyalip bisa sih, cuman harus sabar juga karena nggak selalu bisa nyalip gitu kan. Iya, di situ masih proses ya, masih baru setengah jalan. Jadi sabar. Jujur kalau jalanan yang lagi diperbaiki juga banyak di masih satu kabupaten berarti ya, Sukoharjo soalnya. Di jalan Kartasura, perempatan Kartasura itu yang mau ke arah Colomadu, yang mau ke arah bandara, itu juga dicor. Dan sampai sekarang masih ditutup jalannya, enggak bisa belok kiri untuk kendaraan besar ya, jadi cuman bisa kendaraan roda 2 sama mobil. Kalaupun mobil pun juga kalau kamu pengen yang nyaman dan aman, hindarin juga sih. Karena kan biasanya kalau dicor itu ada ini loh, apa sih, kayak besi yang itu tuh serem banget kalau sampai kena ban mobil atau pelek mobil ya. Itu serem banget sih. Harusnya dikasih semacam penutup gitu loh, yang gak tajam ya, jadi biar aman bagi pengendara gitu. Sama di ini, dari Bangjo Kleco, ini dari arah timur, dari arah Solo ke barat ya. Dari Kleco itu sampai daerah Pabelan, itu juga habis diaspal ya, dari beberapa hari yang lalu. Tapi yang kalau dari arah barat, dari arah Kartasura ke Solo itu juga di aspal, tapi masih setengah ya. Jadi kalau kamu biasanya aksesnya, mobilitasnya selalu lewat situ, harus bersabar aja. Karena kemarin aku juga lupa, oh iya ya, di sini masih di aspal ternyata. Cuman kalau naik kendaraan roda 2 sih enak banget karena bisa nyelip-nyelip ya. Tapi kalau kendaraan roda 4 itu emang harus ekstra sabar ya, ekstra time juga, harus spend waktu lebih awal gitu, apalagi kalau berangkat kerja gitu lah teman Pro 2. Jadi mungkin nanti akan dilanjut lagi sih, karena masih baru setengah. Nah, kalau kamu juga lewat kayak tadi juga pagi-pagi kan gak kelihatan itu aspalnya kan, jadi dia masih setengah gitu kan. Ada perbedaan ketinggian antara aspal yang baru sama yang lama. Ya sekitar 2 cm pun ada itu. Tebel kok sebenarnya. Aku juga agak-agak bingung sebenarnya. Di daerah situ tuh emang sebenarnya masih ada jalan lain yang mungkin butuh diperbaiki ya gitu. Nah, tapi agak-agak
Bingung juga sih sebenarnya, seneng ketika jalan itu dicor atau diaspal kembali gitu ya. Cuman metodenya itu kan biasanya langsung ditumpuk ya. Jarang yang dikeruk dulu, diambil aspal lamanya, kemudian aspal lamanya itu diproses kembali, habis itu dibuat aspal yang baru, ditambah dengan material-material yang lain gitu ya. Nah, kalau di tempat-tempat kita itu biasanya tuh langsung ditumpuk. Nah, akhirnya kan jalannya itu lama-lama jadi lebih tinggi daripada bangunan yang sebenarnya sudah ada di daerah situ gitu ya, teman Pro 2. Karena saya juga mengalami itu soalnya. Begitu. Memang ada kadang yang dikeruk dulu, jadi dihancurin aspal lamanya baru kemudian ditimpa dengan aspal yang baru. Cuman ya emang butuh waktu juga sih. Ya, makanya biasanya ditumpuk aja gitu ya, teman Pro 2. Itu sih, apalagi yang dicor yang di Kartasura itu ya. Itu tinggi banget sih. Lama-lama juga tenggelam gitu rumah-rumah yang ada di sana gitu. Tapi semoga tidak jadi masalah, dan semoga juga toko-toko yang ada di wilayah yang lagi dicor ataupun diaspal ya, lebih lebih kerasanya sih yang di ya sama-sama sih yang dicor pun juga makin kerasa ya. Itu semoga rezekinya masih terus dipermudah, dilancarkan, semoga juga proyeknya segera selesai agar aktivitas berjalan seperti biasanya gitu ya kan, teman Pro 2. Karena kan juga kena debu ya, bletuk banget itu soalnya. Masih juga orang-orang biasanya malas lewat situ. Udah, agak muter dulu sana deh gitu. Ya kan? Semangat terus deh buat semuanya. Kita tetap berjuang ya, tetap survive terus menghadapi setiap rasa-rasa yang hadir di dalam hidup kita. Lala. Ada juga teman Pro 2 pagi ini, Kak Musang ya, alias Kak Putra di Solo Baru. Selamat pagi, aku Musang di Solo Baru. Oh iya Kak, bunda aku berangkat pagi sekali hari ini. Jadinya bingung nih mau request apa. Aku kurang paham lagu soalnya. Oh ya udah Kak Putra, it's okay. Kalau gitu Shirley yang siapin lagunya ya. Tapi kalau kamu tiba-tiba kepikiran, Shirley, aku pengen lagunya Yura Yunita nih, aku pengen lagunya Tulus nih, aku pengen lagunya Simple Plan, aku pengen lagunya Backstreet Boys, boleh ya, coba bagi tahu aja. Ada apa Kak lagu manca yang judulnya Crying Over You? Oh, ada banget. Itu lagu favorit saya dari Hon featuring BK. Mau diputerin lagu itu? Boleh deh ya. Di pagi hari ini juga cocok kok lagu itu, bener-bener oh my god, aku suka banget. Siap nemenin Putra yang ada di Solo Baru. Boleh diupdate juga gimana Solo Baru pagi hari ini, rame apa enggak, sambil aku puterin lagu-lagu enak nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Bye-bye, lagunya dari Raisa ya. Nemenin kamu aja deh di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah gabung, yang udah aku puterin lagunya juga dari Noah featuring Raymond Girl, Suara Dalam Kepala. Ku kasih spesial buat teman Pro 2 yang selalu setia. Ada Zam ya. Wah, namanya berganti jadi Rhyme Rangers ya. Ini emang fansnya pemain timnas Indonesia apa bagaimana ini? Pagi kak, pagi juga di play ya kak, terima kasih sudah siap kuhadirkan lagunya buat kamu. Oh iya, selamat buat timnas putri Indonesia tadi malam juara AFF. Selamat, congratulations. Nonton juga gak tadi Zam? Nonton ya, ini keren banget sih. Saya appreciate, bahkan juga sangat luar biasa, menginspirasi selalu mantengin timnas ya, nggak hanya putra tapi juga putri gitu. Keren banget sih teman Pro 2 Azam ini ya. Fansnya Persib kah? Oh baiklah, siap. Tapi emang asli asli Bandung atau gimana? Tapi kalau Azam di mana ini sekarang? Di Solo-Solo aja, Solo Raya apa? Di Bandung jangan-jangan. Ih, seneng banget kalau dari Bandung ya. Ada Ninda juga teman Pro 2 dari Bandung. Kalau Zam juga dari Bandung, wah seneng sekali ya. Mana aku nyusul ke Bandung lagi. Oh kakek yang Bandung, sekarang stay-nya di Gunung Kidul. Oh iya, ini yang tetangganya ini ya. Tetangganya siapa? Pembalap Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia tuh namanya siapa? Aku lupa lagi. Siapa sih? Iya kan tetangganya ini ya, sebentar. Pembalap Indonesia yang saya amazed banget itu juga ya. Pembalap muda Indonesia itu loh, siapa sih? Veda Ega ya, lupa saya. Ini tetangganya Veda Ega Pratama kan? Oh iya, beda kecamatan aja. Oh baiklah kalau begitu, terima kasih. Gunung Kidul gimana pagi hari ini, Zam? Boleh diupdate ya. Charlie, kangen ke Gunung Kidul lagi sih sebenarnya ya. Kapan-kapan deh ke sana ya. Aduh, tapi kalau Gunung Kidul weekdays begini, banyak yang lewat karena banyak yang mau plesiran atau main-main ke pantai Gunung Kidul apa gimana Zam, atau lebih ramainya tuh biasanya weekend. Bolehlah cerita-cerita sama aku ya. Adem bingit kak, aduh gemes. Kalau siang panas, malamnya dingin lagi. Oh sama sih, sama di sini pun juga ya. Emang cuacanya emang lagi kayak begitu ya. Bediding-bediding kayak mana gitu ya. Ada juga teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Tapi bentar kak, kan tadi lagunya Crying Over You ya yang ditanyain. Dan udah aku puterin juga. Tapi bentar, crying itu air mata. Over itu berlebihan. You itu dirimu. Lu kok sedih? No. Kok no-no-no-nya begitu ya? Apa gara-gara aku suka ngomong no. Nggak boleh. Pagi-pagi gini Kak Sipi Rili nggak boleh denger yang sedih-sedih. Nanti teman Pro 2 pada nggak semangat. Oh, it's okay. Nggak, aku nggak sedih yo. Lagunya tapi emang enak banget sih. Itu lagu favorit saya. Nggak tahu kenapa lagu itu kayak wow gitu. Udah keplay ya kak? Ya sudahlah. Tapi musiknya asik loh itu. Bener, makanya setuju. Berasa bukan lagu sedih kayaknya. Iya. Pokoknya maknanya juga bagus. Emang agak mengset. Cuman ada pengingatnya juga gitu ya. Lagu ini buat aku sih top, mantap, terbaik. Makasih udah request lagunya juga ya Putra di Solo Baru. Halo, selamat pagi, the one and only. Yang aku ngefans sekali sama teman Pro 2 ada Kak Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Delia. Selamat pagi juga. Salam buat semua teman Pro 2. Bahagia ya untuk hari ini. Amin. Bahagia, sehat selalu juga buat Kak Delia. Lagu ikut aja deh apa aja sih ya? Boleh. Atau pengen diputerin musisi siapa gitu ya? Boleh ya Kak Delia ya. Boleh aku hadirkan nanti lagunya buat kamu. Ada catur juga yang masih. Kenapa sih selalu aja aku kena sama si catur nih, bener-bener ya. Gemes. Ya udah deh, kalau gitu biar Putra juga happy pagi-paginya, kita dengerin bareng-bareng lagunya Nona yang udah beberapa. Akhirnya kayaknya aku juga gak putar lagu ini ya. So ini dia, Rollerblade.